Dari kawasan Haji Agus Salim Final 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Lengkisau di Selamat Pagi Pasisir edisi 6 Oktober 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan sahabat ya, dan apa yang direncanakan hari ini tentunya semoga berjalan dengan lancar. Buat sahabat Lengkisau dimanapun berada, yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, menuju tempat bekerja, menuju tempat saudara, menuju kemanapun dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan sahabat ya. Tentunya hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Oke, baik sahabat Lengkisau, kita akan berbagi informasi di pagi hari ini seperti biasanya di Selamat Pagi Pasisir. Kita juga akan berbagi tips untuk sahabat, dan buat sahabat Lengkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 082374

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat. Masih di Selamat Pagi Pasis ya. Kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langkis Tau. Kali ini sahabat kita ambil dari websitenya CNN Indonesia, di lamannya cnnindonesia.com/yaya-hidup, tentang otak menua seiring usia dan apakah bisa prosesnya diperlambat. Nah, mari kita simak artikelnya sahabat. Seiring bertambahnya usia, otak juga mengalami perubahan yang dapat menurunkan fungsi kognitif. Meski begitu, usia bertambah, tapi bukan berarti otak harus ikut menua dengan kecepatan yang sama. Sebenarnya bisakah penuaan otak diperlambat? Nah, sahabat ilmuwan kini mulai memanfaatkan teknologi untuk mengetahui seberapa cepat otak seseorang menua dan mencari cara memperlambat proses tersebut.

Nah, salah satunya sahabat, melalui pemindaian otak dan kecerdasan buatan AI untuk memperkirakan biological brain age atau usia biologis otak. Hasilnya bisa berbeda dari usia seseorang sebenarnya dan berpotensi membantu mendeteksi perubahan otak lebih awal, termasuk yang berkaitan dengan demensia.

belajar dari otak yang orang yang hidupnya panjang. Nah, salah satu tempat yang banyak diteliti terkait penuaan sehat adalah Loma Linda, California, Amerika Serikat. Kota ini dikenal dengan sebagai salah satu Blue Zone, wilayah dengan banyak penduduk berumur panjang. Komunitas Seventh Day Adventist di sana menjadi perhatian peneliti karena pola hidupnya. Banyak anggotanya yang tidak mengonsumsi alkohol dan kafein, menerapkan pola makan vegetarian atau vegan, rutin beraktivitas fisik, serta aktif dalam komunitas. Anggota komunitas tersebut memiliki health span atau periode hidup yang dalam kondisi sehat yang lebih panjang. Perempuan rata-ratanya memiliki tambahan health span sekitar 4 hingga 5 tahun, sementara laki-laki sekitar 7 tahun. Interaksi sosial juga menjadi bagian penting. Ada kelas olahraga, kegiatan musik, hingga berbagai pertemuan dan diskusi. Judy, salah satu penghuni fasilitas lansia di sana, mengatakan bersosialisasi sangat penting bagi otak. Yang tidak dia sadari adalah betapa pentingnya bersosialisasi bagi otak. Tanpanya, otak seperti menyusut dan menghilang.

Penelitian juga telah mengaitkan sahabat kesepian dan minimnya interaksi sosial dengan kesehatan otak yang lebih buruk. AI bisa menghitung usia otak. Profesor Gerontologi dan Biologi Computational University of Southern California, Andre Irimia, mengembangkan model komputer menggunakan MRI dan data dari sekitar 15.000 otak. Dengan bantuan AI, model tersebut mempelajari pola otak yang menua secara sehat maupun yang mengalami proses penyakit, termasuk demensia. Teknologi ini kemudian dapat memperkirakan apakah usia biologis otak seseorang lebih tua atau lebih muda dari usia sebenarnya. Nah, saat menjalani pemeriksaan MRI, usia biologis otak jurnalis BBC Lara Lewington diperkirakan 8 bulan lebih tua dari usia kronologisnya. Nah, hasil tersebut masih memiliki margin kesalahan sekitar 2 tahun.

Di luar teknologi, sahabat, tidur tetap menjadi salah satu faktor penting. Profesor Ilmu Saraf dan Psikologi University of California, Berkeley Matthew, mengatakan tidur merupakan salah satu hal yang efektif yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan otak dan tubuh. Saat tidur, otak menjalankan proses pembersihan yang membantu membuang sejumlah produk sisa metabolisme tersebut. Maksud kami termasuk protein beta amiloid yang berkaitan dengan Alzheimer. Nah, perubahan pada pola tidur yang berkaitan dengan risiko demensia bahkan dapat mulai terlihat sejak usia 30-an. Nah, sehingga pemantauan tidur berpotensi membantu mengenali perubahan kesehatan otak lebih awal. Kesehatan mental juga berkaitan dengan penuaan otak, sahabat. Salah satu penelitian di Stanford University, pengembangan metode menggunakan MRI untuk melihat pola tertentu pada otak yang berkaitan dengan beberapa bentuk depresi. Metode ini berpotensi membantu memahami kondisi pasien sekaligus melihat respons terhadap pengobatan. Hal tersebut penting karena depresi yang tidak ditangani dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

terlalu lirik.

bersama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

dari kawasan Haji Agustin Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Radio Kibor pagi hari ini, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 6 Oktober 2026. Hingga jam 10 nanti sahabat, sejumlah informasi akan kami sampaikan dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awal ini sahabat terkait update Porprov Sumbar ke 16 kontingen pesisir selatan raih 3 emas, 2 perak dan 8 perunggu.

Kontingen Kabupaten Pesisir Selatan terus mengumpulkan pundi-pundi medali di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumbar ke-16. Hingga Senin 5 Oktober 2026, Pesisir Selatan mengantongi 13 medali, termasuk 3 medali emas. Ketua Bidang Pertandingan KONI Pesisir Selatan Wawan Kurniawan didampingi Budi Indra Ruslin menyampaikan, hingga Senin sore, seluruh atlet dari masing-masing cabor masih terus berjuang. Tambahan medali terbaru disumbang dari cabor gulat, akuatik, dan sepak takraw. Khusus cabor pentakui kembali menambah 1 emas di nomor double woman atas nama Yumi Zulfi EZ dan Dura Aulia. Sebelumnya sahabat, Pentakwe juga telah meraih 1 perunggu di nomor shooting woman.

Sebelum kita Wawan Kurniawan mengatakan total medali emas kita sudah 3 dari taekwondo 2 dan hari kemarin bertambah 1 dari petanki. 1 lagi. 2 medali emas dari taekwondo diraih dari kelas tarung senior putra U 68 kg atas nama Akbar Celtio Ananda di kelas Kyorugi U 74 kg atas nama Denda Mara Asti. 2 medali perak disumbangkan dari nomor Pomsae Beregu Putra dan kelas senior putra U 42 kg atas nama M Rehan Hambali. Sementara 3 medali perunggu disumbang dari Pomsae Beregu Putri, Pomsae Individu Putri dan Kyorugi Putra U 18 kg. Cabur lain yang menyumbang medali yaitu sepak takraw sahabat dari nomor mix kuadran yang meraih perunggu. Kemudian akuatik pada nomor 4x200 meter gaya bebas juga meraih perunggu. Dari hasil itu sahabat, sementara medali kita sudah 13, 3 emas, 2 perak dan 8 perunggu. Dan saat ini sedang menunggu hasil final gulat, mudah-mudahan ada kabar baik.

Provinsi Sumatera Barat sukses memuncaki daftar ranking harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Penetapan disebut Mitra Plasma periode 28 September sampai dengan 4 Oktober 2026 yang dirilis Apkasindo. Hasil yang ini berbanding terbalik dengan Provinsi Jambi yang harus rela melorot ke peringkat ke-8. Berdasarkan data penetapan harga untuk kelapa sawit umur 9-20 tahun di 22 provinsi, Sumatera Barat memimpin di posisi pertama dengan harga TBS Mitra Plasma mencapai Rp3.966 per kilogram. Indeks K94%, harga CPO Rp15.554 per kilogram, dan harga petani swadaya Rp3.215 per kilogram.

Sementara itu sahabat, Jambi mencatat harga TBS Mitra Plasma terbesar, maksud kami sebesar 3.758 per kilogram dengan indeks K93%, harga CPO Rp14.842 per kilogram, serta harga petani swadaya Rp3.290 per kilogram. Peringkat kedua diisi oleh Provinsi Riau dengan harga TBS Mitra Plasma Rp3.912 per kilogram. Harga penetapan Disbun Mitra Swadaya Rp3.866 per kilogram, indeks K93%, harga CPO Rp15.525 per kilogram, dan petani swadaya Rp3.040 per kilogram. Posisi ketiga dinaiki Sumatera Selatan dengan harga Rp3.851 per kilogram, indeks K92%, CPO Rp15.457 per kilogram, dan swadaya Rp3.132 per kilogram.

Kemudian sama di urutan keempat dan kelima masing-masing ditempati Bangka Belitung dan dengan harga 3.832 per kilogram dengan indeks K93% CPO Rp15.661 dengan swadaya Rp3.000 per kilogram serta Kalimantan Selatan dengan harga Rp3.821 per kilogram indeks K93% CPO Rp15.627 per kilogram dan swadaya Rp3.216 per kilogram. Pada kelompok papan tengah, Samar Sumatera Utara berada di peringkat ke-6 dengan harga Rp3.801 per kilogram, disusul Kalimantan Tengah di posisi ke-7 dengan Rp3.782 per kilogram, tepat di bawah Jambi yang berada di posisi ke-8. Terdapat Provinsi Aceh di peringkat ke-9 dengan harga Rp3.736 per kilogram dan Kalimantan Barat di peringkat ke-10 dengan harga Rp3.627 per kilogram dan Kalimantan Timur di posisi ke-11 Rp3.617 per kilogram dan Papua di urutan ke-12 dengan harga Rp3.610 per kilogram. Kalimantan Utara di posisi ke-13 Rp3.499 per kilogram dan Sulawesi Barat di urutan ke-14 dengan harga Rp3.479 per kilogram.

Secara keseluruhan saham Apkasindo mencatat rata-rata harga TBS Mitra Plasma di 22 provinsi berada di angka Rp3.568 per kilogram dengan rata-rata indeks K sebesar 90%. Rata-rata CPO Rp15.194 per kilogram dan rata-rata harga petani swadaya sebesar Rp2.929 per kilogram. Hasil rekapitulasi data juga menunjukkan rang harga TBS petani swadaya di pabrik kelapa sawit berkisar antara Rp2.750 per kilogram hingga Rp3.350 per kilogram. Sedangkan harga TBS petani bermitra atau plasma berada di rentang Rp2.903 hingga Rp3.966 per kilogram. Kita akan kembali sama dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Masih dari lantai 1 gedung Penang Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat informasi, kami lanjutkan. Beralih ke berita nasional, sahabat, kesaksian warga Republik Indonesia, Malaysia, dan Singapura terdampak asap karhutla. Sejumlah masyarakat Indonesia, Malaysia, hingga Singapura membagikan kesaksian mereka terkait asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah berdampak lintas negara. Kesaksian ini, sahabat, disampaikan melalui konferensi pers yang dilaksanakan Grand Pes Indonesia secara daring pada Senin 5 Oktober 2026. Pertama, kesaksian datang dari Mimpi Permata Restu, seorang warga Pontianak, Kalimantan Barat, yang aktif sebagai relawan tim cegah api. Ia mengatakan, sahabat, situasi sekarang di Kalimantan Barat beberapa hari lalu sudah mulai aman, cuman dua hari ini kayaknya kabut asapnya sudah balik lagi. Karhutla dan asapnya disebut sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat setempat. Misalnya banyak sekolah yang akhirnya diliburkan.

Karhutlah juga disebut telah memakan korban, sahabat. Entah itu warga yang menjadi sakit karena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, atau warga yang meninggal dunia dalam proses pemadaman api. Dampak lain yang dirasakan BIMPI adalah berkurangnya kualitas air, bahkan air berubah menjadi asin. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, terutama bagi BIMPI dan keluarganya yang baru saja dikaruniai seorang bayi. Ia juga mengatakan, sahabat, mereka sempat berat juga karena kesusahan air membuat mereka untuk kebutuhan rumah. Karena punya bayi dan prioritas untuk cuci baju pakaian yang susah karena airnya terasa asin. Selanjutnya, kesaksian disampaikan oleh seorang warga desa Lebung Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Asap karhutla disebut telah sangat mempengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat setempat. Secara khusus, Jai, seorang warga, mengatakan melihat pengaruh terhadap istrinya. Istrinya kalau di musim asap rutin tidak bisa keluar rumah karena mempunyai riwayat asma. Jadi ketika mereka menghirup udara yang bercampur asap, asmanya begitu mulai kambuh. Bahkan kondisi asap yang memprihatinkan, sahabat, membuat tingkat aktivitas masyarakat sangat berkurang. Masyarakat menjadi tidak leluasa untuk beraktivitas dan jadi harus selalu menggunakan masker.

Terakhir sahabat dari Indonesia, kesaksian soal dampak asap karhut lahar disampaikan oleh warga Palembang, Sumatera Selatan dengan nama Kartika Lestari. Ia mengatakan saat ini Palembang dengan mengalami kondisi ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara, yang sangat mengerikan. Pagi tadi, maksudnya kemarin sahabat, ia terbangun dari di titik ISPU tertinggi yang dialami sejak tahun 2026. Tentu saja itu sangat berpengaruh kepada mereka. Ia juga menekankan sahabat bahwa situasi di Palembang semakin memburuk. Meskipun seperti itu, ia melihat pemerintah kota dan pemerintah provinsi belum sepenuhnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kasus ISPA juga melanda wilayah setempat. Kartika mengatakan bahwasanya ia banyak mendengar kabar dari teman-teman layanan kesehatan atau rumah sakit.

Tidak hanya di wilayah Indonesia, sahabat, dampak karhutlah pun sampai ke negara-negara tetangga. Warga negara Malaysia bernama Muhammad Syahrir bercerita anak perempuannya sampai harus dirawat di rumah sakit karena kena dampak asap karhutlah. Sementara itu, sahabat, di Singapura, kesaksian disampaikan oleh Yi Feng, seorang warga Singapura sekaligus anggota Climate Rally. Feng menyebutkan, walaupun Singapura tidak terlalu dekat dengan lokasi kebakaran utama di Indonesia, kualitas udara di sana menjadi cukup fluktuatif. Masyarakat pun disarankan untuk beraktivitas di luar ruangan terlebih ketika asap sedang cukup parah. Selain itu, sahabat, banyak ia juga mendengar dari teman-teman terkait keluhan orang-orang yang memiliki masalah pernapasan. Mereka sebut mengalami fresh ups, yaitu keluhan atau gejala sesuatu penyakit kronis yang tiba-tiba memburuk atau kambuh. Ia sendiri pun mengalami masalah kesehatan tersebut. Berdasarkan dashboard informasi penanganan karhutlah milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Minggu 4 Oktober 2026, masih terdapat 6.999 titik panas dan 196 titik api karhutlah di 6 provinsi Indonesia. 6 provinsi ini terdiri dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Demikian, sahabat, varian kisah edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2.102.103.142.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Mak Wo, kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak Wo! Oh, Mak Wo! Sibuk mana Mak Wo, Mak? Subuh hari baru Mak Wo. Ayo, alah, leh.
3: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Mak. Tolong sebentar Mak Wo si kau Itam, Mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
2: Bak aku tak kagih mana Mak Wo kini tu. Subuh hari baru Mak Wo. Buang sarok kau sore, Encak.
3: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Bak jadwal bagai ya?
3: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
2: Oh, betul. Ya, up to date mana informasi dari Mak Wo ko ya?
3: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
2: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.
1: Pagi Pak Joko.
2: Kok tokonya tutup, Pak?
3: Iya, Pak Amir, Pak Tono. Soalnya, saya mau daftar JKN Kids dulu.
1: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian.
2: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
1: Belum tahu apa, Pak Tono?
2: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500, 1.400.
1: Oh.
2: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
3: Yang bener, Pak.
2: Iya, tinggal telepon aja. 1.500, 1.400.
3: Iya.
2: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
3: Iya.
2: Dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
3: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
2: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
1: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
2: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500, 1.400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
4: Pagi Pak Joko. Kok tokonya tutup, Pak?
5: Iya, Pak Amir. Pak Tono, soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa, Pak Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
5: Yang bener, Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
6: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau Sehat Nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta Sehat Nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah.

0: 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dunsana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
5: Nita Putri meraih predikat cum laude.
4: Selalu membahagiakan orang tua.
6: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
4: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
7: Maaf, Ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
7: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
8: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
9: Percaya.

Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karis Faritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang

0: kasih perunggu, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan kayak ya?
1: 50 hari.
0: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Ya, inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam tempatnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be Indonesian today, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, that game's every 3 days here. It's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Deliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, Bergar, selamat siang. Kembali kita lanjutkan rangkaian hiburan, informasi, dan program berikutnya. Bersama Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah menambah informasi terbaru ya dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional terkait juga dengan dunia olahraga. Apa kabar untuk Anda pencinta dunia olahraga? Pasti sudah tahu ya perkembangan dunia olahraga di tanah air. Dan tadi sudah selengkapnya hadir di Dinamika Olahraga. Oke, kita akan coba beralih ke

0: tambah keren aja, bro.
1: Hai juga, bro sis. Salah, biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi, Pak Bro.
2: Pak Bro. Bocah ora duwe sopan.

0: santun. Emangnya aku bromu?
1: Maaf Pak Bro.
0: Lah,
1: kabur!
2: Tidak semua orang seumuran dengan kita loh. Sopan berbahasa, identitas kita. Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

jagat raya memang menakjubkan. Salah satunya air laut yang tidak pernah tumpah keluar angkasa. Kenapa ya? Ternyata bumi memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat. Gaya gravitasi ini adalah contoh gaya sentral yang merupakan gaya yang bisa mempengaruhi dua benda yang besar dan bergantung pada jarak massa kedua benda tersebut. Jika kita kaitkan, air laut adalah benda bermassa. Begitupun dengan bumi. Kedua benda tersebut akhirnya bertemu dan terjadi interaksi sehingga menyebabkan gaya sentral. Itulah yang membuat air laut menempel pada bumi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang berkat 4 pasar di Kota Pariaman mendapatkan tambahan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar 4,1 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2026. Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Pariaman mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus membenahi infrastruktur perdagangan. Kepastian tambahan anggaran diperoleh Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam rapat koordinasi antar instansi dan penyerahan DIPA dana tugas perbantuan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Kegiatan tersebut berlangsung di Arts Hotel Bogor, Jawa Barat, Senin 5 Oktober kemarin. Pendengar, pertemuan tersebut dibuka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Iqbal Sofan Sofwan bersama Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Brigjen TNI Andre Julian serta Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugi Atmanto. Pendengar, Yota Barat mengatakan keberadaan pasar memiliki peran penting sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, rehabilitasi sarana perdagangan perlu dipercepat agar pedagang dan masyarakat dapat beraktivitas di tempat yang aman, nyaman dan layak. Empat pasar yang memperoleh tambahan anggaran tersebut yakni Pasar Rakyat Pariaman, kemudian Pasar Kurai Taji, Pasar Basah Pariaman, serta Pasar Produksi Jati atau Kuliner. Pemerintah Kota Pariaman menjadikan rehabilitasi keempat pasar itu sebagai salah satu prioritas pembangunan pada 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah masih menyempurnakan anggota tubuh kita. Allah masih memberikan kita waktu, kesehatan, kesempatan, keimanan sehingga kita bisa tetap mendalami agamanya dan melaksanakan perintah-perintahnya sehingga kita bisa tentunya meraih nanti balasan maksimal di akhirat dengan surga. Dan nikmat ini tentunya harusnya kita jaga terutama dalam mendalami Islam dan iman. Karena ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta. Kita jadi punya panduan hidup, tahu mana boleh kita nikmati dan kerjakan juga mana yang tidak boleh. Dan kita harus mempertahankan ini sampai ajal datang. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan juga Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian, di pekan pertama pekan kedua kita akan bahas dosa-dosa besar dan kita masih dalam dosa besar menunda sebuah kewajiban. Pada malam ini kita akan bahas masalah menunda berobat, tetapi ada tambahan di akhir judul kita, hingga binasa. Kenapa kita tambahkan dengan hingga binasa? Karena memang dasarnya berobat itu dibagi oleh ulama menjadi beberapa hukum. Dia bisa menjadi wajib, dia bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram juga ya. Sesuai dengan urutan dan jelas penjelasan dalam masalah fikih. Tapi kita akan mulai bahasan kita ini dengan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Masalah berobat. Beliau mengatakan, hukum berobat itu adalah wajib. Kapan dia wajib? Jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Jadi misalnya kita tahu nih, kalau kita sakit, kita sudah tahu jelas obatnya apa. Dan itu sudah umum, sudah diteliti. Seperti sekarang banyak dokter-dokter sudah mengetahui penyakit ini, obatnya ini misalnya. Tapi kita sengaja, gak mau. Dan kalau kita tidak melakukan pengobatan tersebut, bisa berbahaya bagi tubuh kita. Berbahaya bagi orang di sekitar kita juga misalnya dengan menular, maka itu hukumnya wajib. Atau bahkan kita bisa tidak memberikan hak orang lain karena kita sakit misalnya. Maka itu hukumnya jadi wajib. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau mengatakan sekali lagi hukum berobat adalah wajib jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Seseorang terkena penyakit kanker misalnya. Jika Allah Ta'ala atau maka dengan izin Allah Ta'ala, jika anggota tubuh yang mengandung kanker itu diangkat, dibuang, maka anggota tubuh yang lain akan selamat. Akan tetapi jika tidak dibuang, maka kanker itu justru akan menyebar dan

berobat, kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan jika kita tidak berobat, maka akan mendatangkan mudarat lebih besar. Maka di situ hukumnya wajib, itu bukan pilihan. Dan ini yang menjadi bahasan kita. Karena nanti orang akan bisa membinasakan dirinya kalau dia tidak berobat. Allah berfirman, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Wala taktulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, kita tidak boleh sengaja menjerumuskan diri kita pada yang membawa bunuh diri, kebinasaan, gitu ya. Misalnya makin parah penyakitnya, nah semua itu hukumnya wajib. Maksud dalam masalah ini juga misal kalau pasangan suami istri, ini tadi kita bahasakan bisa saja buat diri sendiri efeknya, kayak tadi kanker itu contohnya, atau bisa buat orang lain. Contoh mohon maaf, pasangan suami istri, salah satu dari keduanya tidak bisa melakukan hubungan biologis. Padahal sebenarnya ini bisa diobati secara medis, cuma dia tidak mau. Sehingga akhirnya ada hak orang lain tidak dipenuhi. Misalnya hak suami itu hak istri. Si istri misalnya kena maaf kanker di rahim, sebenarnya masih bisa diangkat, masih bisa dibersihkan sehingga dia bisa memberikan hak suaminya biologis, atau istri atau suami sebaliknya. Dia punya ejakulasi dini atau yang semisalnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya yang merupakan hak istrinya, maka di sini dia wajib berobat. Karena itu semua penyakit umum bisa diobati, bukan tidak bisa gitu ya. Jadi kalau dia dengan egoisnya mengatakan, oh saya gak mau, ya sudah saya begini keadaannya, ini gak bisa. Ya. Ini sebagai contoh saja, ada hak orang lain gitu kan. Atau kita bisa membahayakan orang lain. Contoh antum batuk sangat keras. Batuk ini kita tahu lendir yang dikeluarkan itu bisa menular. Kan? Orang flu berat, kemudian dia tidak pakai masker, dia tidak berobat, sehingga dia bersin sana sini, di sejadah masjid, di jalan, orang lain menghirup, kena penyakit orang lain. Padahal sangat mudah untuk berobat flu, berobat demam, atau apalah batuk yang menular ya, yang begitu cepat menular gitu. Nah ini harusnya dia berobat, dan tidak boleh dia sengaja mengatakan, ya sudahlah, ini kan cuma flu, saya gak usah berobat. Nah masalahnya antum bisa beri mudarat kepada orang lain. Sementara kaidah dasarnya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Itu kaidah dasar. Jadi kalau ada yang melanggar ini, dia bisa berdosa. Dia sengaja menjerumuskan dirinya pada bahaya atau menjerumuskan orang lain. Nah ini semua hal-hal dasar yang harus difahami. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan di saat itu kita punya prasangka bahwasanya penyakit ini berbahaya dan kita bisa berobat. Kita tahu akan sembuh dengan itu karena sudah umum juga orang sembuh. Itu hukumnya wajib. Dan kalau kita tidak berobat masalah ya. Tentu kalau kita misalnya nanti akan kita jelaskan dia bisa menjadi hukum sunnah atau bahkan mubah. Kalau seandainya kita kena penyakit biasa kayak sakit kepala. Sakit kepala tidak ada efeknya buat orang. Dan sakit kepala mungkin dengan sedikit istirahat bisa sembuh. Nah di saat itu antum mubah saja. Boleh berobat boleh tidak. Tapi bisa berubah dari mubah menjadi sunnah di saat kita niat memberikan hak jasad. Misal ya udah daripada saya sakit kepala terus lebih baik saya minum obat dengan tujuan supaya lebih cepat sembuh. Walaupun sakit kepala itu bisa sembuh. Tidak ada efek buat orang lain, tidak bisa membinasakan antum. Nah itu tidak masalah. Itu pilihan. Tapi kalau sudah sampai bisa membinasakan atau meruntuhkan hak orang lain tadi suami istri atau membahayakan orang lain dengan menular, nah ini tidak boleh. Nah ini yang kita garis bawahi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini kita nukil dari kitab Syarhul Mumti' ya, di jilid 2 halaman 464 dan 465. Terjemahannya ini ya. Yang kedua adalah, jika terdapat sangkaan kuat manfaat suatu pengobatan akan tetapi tidak ada bahaya yang nyata jika tidak berobat, maka hukumnya sunnah. Kayak tadi batuk misalnya ya, kita maaf bukan batuk, sakit kepala. Kalau batuk masih menular ke orang lain, sakit kepala misalnya ya. Oke, masih tidak ada masalah. Atau antum ngantuk berat ya, tinggal butuh istirahat misalnya. Nah, atau cuma capek saja dan seterusnya, ini semua tidak ada masalah. Yang ketiga, jika berobat dan tidak berobat kemungkinannya sama, maka ini ya boleh ditinggalkan berobatnya. Dan kalau misalnya kata Syekh Utsaimin, ternyata kita betul-betul prasangkanya yakin, saya kalau tidak berobat dengan saya berobat akan sama saja. Di sini beliau mengatakan lebih baik tidak berobat. Malah tidak berobat. Kenapa? Karena beliau mengatakan bisa saja kalau dia berobat, misalnya ada orang sedikit-sedikit sakit langsung minum obat.

0: justru mendatangkan penyakit lain dari obat-obat itu. Karena dia berimbang. Lebih parah lagi kalau sampai misalnya bisa mendatangkan mudarat lebih besar. Misalnya kalau dia minum obat itu, malah penyakitnya misalnya persentasenya cuma 10%, dia minum obat ini efeknya 20%. Nah ini tidak boleh. Justru ditinggalkan lebih pantas gitu ya. Kemudian yang terakhir tentang masalah haram. Dia akan menjadi haram kalau seseorang berobat juga dengan yang diharamkan. Ya, misalnya dia berobat dengan khamar, dia berobat dengan sihir. Nah ini jadi haram. Dia jadi haram. Jadi kita kembali ke masalah yang pertama tadi ya. Yang pertama yaitu tentang masalah hukum daripada ya, berobat adalah wajib. Ya. Di saat memang kita melihat itu akan mendatangkan mudarat kalau kita tidak sampai berobat, baik buat diri kita, buat orang lain, atau bahkan menghilangkan hak orang lain. Menghilangkan hak orang lain. Jadi saya berharap teman-teman sekalian sebelum jauh kita bahas ini, jadi teman-teman maaf yang flu ya, jangan, ini harus betul-betul diperhatikan ya, karena ini penyakit menular, sangat cepat. Saya ingat dulu tuh saya masih mahasiswa di Madinah, musim haji, kebetulan ada salah satu kerabat kami dokter, kebetulan beberapa orang dokter lagi haji, dan itu kerabat kami semua. Nah saya waktu itu belum paham, di tahun 90-an waktu itu masih SMA atau pas masuk tingkat satu kuliah, kemudian ada salah satu di situ yang dituakan lagi flu, dia mengambil tisu dan dia mengeluarkan maaf ingusnya, kemudian ditaruhlah dikumpul di depan dia sambil dia ngobrol karena di situ tidak ada tempat sampah. Saya merasa karena saya ponakan yang paling kecil di situ, saya datang mengambil tisu itu untuk saya buang di tempat sampah, ya, dengan niat baik gitu ya. Ternyata ada satu kerabat kami ikutin saya dari belakang, dia mengatakan Khalid cuci tangannya, karena ini ingus itu kalau tersentuh sedikit dan kita pegang hidung kita langsung menular. Nah berarti kan begitu cepatnya memberikan mudarat pada orang lain. Jadi saya, ini kenapa saya singgung, karena sering saya lihat itu dianggap remeh ya. Lagi flu, lagi meler-meler hidungnya, ingusnya dianggap biasa. Padahal itu bahaya, bisa membahayakan orang lain. Di sini gak boleh, antum bisa dosa kalau antum membiarkan itu. Karena antum memberikan mudarat bagi orang lain. Ingat kaidahnya la darar wa la dirar tadi. Nah seperti itu. Nah, sama batuk. Batuk sana, batuk sini, sembarangan. Ini jangan, teman-teman sekalian. Jadi harus kita mengerti, ini bukan hanya sekedar, oh ini hak saya, bukan. Masalahnya adalah hak orang lain yang antum melanggar. Jadi tiga poin ya, membinasakan diri sendiri, atau meruntuhkan hak orang lain, tadi pasangan suami istri, atau bahkan menularkan sesuatu pada orang lain. Masalah suami istri juga termasuk sini, kalau sampai, maaf ya, orang belum punya keturunan. Terus pasangan kita ini ngajak kita, ayo kita berobat yuk. Ah gak usah. Dia gak mau. Ini kenapa antum gak mau? Harus berobat. Nanti biar dokter yang jelasin ada masalah apa. Gitu kan. Dia kan malu nanti kalau ketahuan ada masalah. Kemudian dia ya tidak mau berobat. Berapa banyak orang setelah konsul sama dokter. Dikasih obat. Dicek darahnya dan segala macam. Ternyata atau kekentalan spermanya kurang dan seterusnya. Ternyata betul bisa hamil setelah itu. Dan akhirnya berlanjutlah estafet kehidupan. Karena salah satu tujuan rumah tangga selain biologis yang halal juga untuk memiliki keturunan. Nah ini bisa didapatkan. Kalau tidak kita nggak memberikan hak orang lain, pasangan nggak dapat keturunan. Nggak boleh kita egois. Nah ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik, kita bicara sekarang tentang masalah pengobatan ini, teman-teman sekalian. Banyak sekali yang dicontohkan oleh Nabi SAW berhubungan dengan masalah berobat. Ya, berobat banyak sekali. Dan berobat ini dalilnya cukup banyak. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Riwayat lain, berobatlah wahai hamba Allah karena Allah tidak turunkan penyakit kecuali bersamanya obat, ya. Dan Allah memberikan penyembuhan kecuali satu penyakit yaitu ketuaan. Maksudnya orang kalau sudah tua ya sudah dengan umur. Mungkin dia bisa jaga kesehatan tapi itu gak mungkin dia ubah kembali, dia mundur dari 70 tahun ke 20 tahun itu gak mungkin. Tapi kita lihat hadis-hadis seperti ini yang sahih memerintahkan kita justru untuk berobat. Nah dalil-dalil ini yang digunakan juga pada saat pendapat menyatakan wajib kalau sampai membinasakan. Ada pendapat dari mazhab Hanabilah, tepatnya dari Imam Ahmad awalnya. Beliau memilih kalau ada orang sakit, boleh gak kalau orang sakit dia memilih untuk tawakal. Dia gak mau berobat. Maka ada dalam satu pendapat beliau mengatakan dibolehkan kalau dia memang merasa bahwasanya dia kekuatan imannya untuk mendahulukan doa ya, dan juga iman dia, itu dia dahulukan daripada berobat. Dalam pendapat Imam Ahmad ada yang membolehkan itu. Ya. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i tidak. Memang tetap harus berobat. Cuma itu saya tidak bahas sekarang, kita tidak bahas karena kita langsung ambil kesimpulan Syekh Utsaimin setelah mengumpulkan semua pendapat ulama berselisih tentang masalah berobat atau tidak berobat, beliau menyimpulkan tadi pembagian dari apa yang sudah kita jelaskan. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang masalah perintah berobat ini. Setelah beliau mengangkat hadis, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Beliau mengatakan fil ahadithis sahih al amru bit tadawi. Dalam hadis-hadis yang sahih ada perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi tawakkul. Dan itu tidak bertolak belakang dengan bertawakal kepada Allah. Kama la yunafihi daf'u da'il jau' wal 'atash wal har wal bar. Dan beliau mengatakan sebagaimana menghilangkan rasa haus, lapar, panas ataupun dingin, ya. Itu dikatakan bi'adadiha lam tatimmu haqiqatu at-tauhid illa bi mubasharatil asbab allati nassabaha Allahu muqtadayat li musabbabatiha qadaran wa syar'an. Beliau mengatakan, saya ulangi lagi, dalam hadis yang sahih terdapat perintah untuk berobat, berobat tidak bertentangan dengan tawakal sebagaimana menghilangkan rasa haus, lapar, panas ataupun dingin dengan lawannya juga tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi tidak ada hubungannya. Orang misalnya dia bilang haus, atau dia bilang saya bertawakal kepada Allah. Enggak, dia harus ikhtiar minum, ya, supaya hilang hausnya. Jadi kita dengan berobat tidak mengganggu tawakal kita kepada Allah. Nah, ini pendapat ini sebenarnya lebih masuk akal. Bahkan hakikat tauhid tidaklah sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang telah Allah SWT tetapkan bila mewujudkan musabab menurut syariat dan realita. Maksudnya harusnya dijalankan pengobatan itu. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW bicara tentang masalah ruqyah ya, di kota Madinah kepada para sahabat. Di mana beliau mengatakan siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, berilah manfaat. Pada saat itu ada seorang wanita di Madinah bisa ngeruqyah. Lalu ada yang minta tolong, lalu Nabi SAW berikan kesempatan, silakan berikan manfaat kepada saudara. Bisa bantu, obatin. Ya. Berarti kita diperintahkan untuk berobat, kita diperintahkan untuk membantu orang berobat. Ya. Belum lagi hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim tentang doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, seperti hadis Nabi SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba'as, wahai Tuhannya seluruh manusia hilangkanlah penyakit, ya. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah karena hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, la syifa illa syifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu, syifaan la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Dari hadis ini ulama mengatakan sudah semestinya seorang muslim menggabungkan antara hadis-hadis ini. Seperti misalnya dia bertawakal, dia sabar menerima dulu takdir Allah. Saya kita tidur malam nih, kita bangun pagi flu. Nah, misalnya tadi kita enggak apa-apa. Maka jangan pernah ucapkan kalau semalam saya tidak nyalakan AC, kalau semalam saya tidur pakai selimut, mungkin saya tidak flu. Kalau sudah terjadi enggak boleh. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, kalau sudah terjadi katakan qadarullah ma syaa fa'al, dan jangan katakan lau atau kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Tahap yang kedua adalah kita mendahulukan pengobatan-pengobatan syar'i dibandingkan pengobatan-pengobatan yang bukan syar'i. Bukan syar'i maksudnya bukan doa-doa yang Nabi ajarkan, bukan menggunakan herbal yang Nabi sebutkan kayak haba sauda, madu, kayak obat medis. Nah, sekarang setelah kita terima dulu ujian Allah, penyakit itu datang, yang kedua kita pindah dulu ke pengobatan nabawiyah. Itu seperti membaca ayat-ayat ruqyah, ya. Membaca ayat-ayat atau doa-doa yang Nabi ajarkan, kita tadi baru kami sebutkan, Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi anta syafi la syifa illa syifa syifaan la yughadiru saqama. Sudah kita terjemahkan tadi. Juga sabda Nabi SAW, siapa yang sedang sakit, dia harusnya pegang tempat sakitnya selain membaca bismillah, bismillah, bismillah tiga kali, baru dia bilang, a'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa wahadiru. Aku berlindung kepada Allah dengan kemaha kuasaannya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah yang maha kuasa, dan a'udzu billahi, bismillah, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung kepada Allah dengan kemaha muliaannya, wa qudratihi dan kemaha mampuannya, min syarri ma ajidu wa hadu, dari keburukan yang aku dapatkan dan aku rasakan. Itu dibaca 7 kali. Nah, ini yang kita dahulukan sebelum minum obat medis, sebelum ke dokter. Nah, itu adab urutannya begitu. Terima dulu takdirnya Allah, kita ikhtiar dulu seperti ini, ya. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi, siapa yang mengunjungi seseorang yang sakit, menjenguknya misalnya, lalu dia membaca 7 kali, As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Ini doa pendek sekali ya. Tapi uniknya jaminan dari Nabi SAW akan disembuhkan. Kalau kita baca 7 kali. As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbul arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan, ayyashfiyaki, kaki ya. Kalau laki-laki, kinya perempuan. Dibaca 7 kali. Kata Nabi SAW, kalau belum datang ajalnya, maka Allah akan sembuhkan. Maka Allah akan sembuhkan, gitu ya. Kemudian riwayat Bukhari, di mana seorang sahabat yang pernah, atau beberapa orang sahabat minta agar dijamu dan dijadikan tamu di satu suku Arab di malam hari, tapi mereka menolak karena orang asing. Setelah itu mereka berada di luar benteng. Ternyata hikmah Allah Subhanahu wa taala, kepala sukunya disengat oleh kalajengking gitu ya, kena atau ular. Maka mereka coba berobat, obati tapi tidak dapat jalannya. Lalu sebagian orang mereka itu mengatakan, coba tanya kaum itu, maksudnya umat Islam yang di luar benteng, mungkin mereka punya obatnya. Lalu sahabat datang meruqyah membaca surah Al-Fatihah, ya, sambil menyemburkan bacaan beliau ke luka orang itu, akhirnya sembuh. Ini kan semua ikhtiar-ikhtiar ya. Dan Syekh Ali Idan, Habibullah, menulis sebuah buku tentang ruqyah, ratusan lembar beliau tulis, beliau mengatakan perlu diluruskan pemahaman umat Islam yang memahami bahwasanya ruqyah syariah hanya untuk sihir dan ain. Tapi yang benar adalah untuk semua penyakit. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, memang fihi syifa'un linnas. Al-Quran itu adalah memang syifa, obat gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk semua penyakit. Itu yang ini yang harus kita dahulukan susunannya. Dan cukup banyak tentu bacaan-bacaan ruqyah. Nabi SAW pernah membahasakan kalau ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Itu kemudian ayat-ayat tentang sihir itu semua bisa dibaca. Tapi yang jelas kita dahulukan ini, baru kita pindah tahapan ketiga, yaitu mengobat ikhtiar ya. Ikhtiar itu berobat medis ya. Semua yang tidak ada bahan-bahan haramnya maka boleh dikonsumsi. Yang penting tidak boleh berlebihan ya. Tapi tetap kita dahulukan poin kedua. Nah, di poin kedua tadi ada luput dari saya. Selain bacaan juga kita dahulukan dan harus diikuti dengan keyakinan apapun yang Nabi SAW sampaikan. Seperti habbatus sauda, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Seperti madu, kata Nabi SAW, kesembuhan pasti ada di madu. Ya. Kemudian bekam, kemudian beliau mengatakan kai, dan jadikan kai pengobatan terakhir kalian. Kai itu dikagetin dengan besi panas gitu ya. Itu biasanya kalau orang stroke. Di Saudi sekarang ada satu ahli kai yang terkenal dan juga viral di media, di medsos itu. Dia punya alat yang baru. Kalau dulu kan besi dipanasin, dikagetin. Kalau ini dia seperti alat yang memang sudah besi yang memang sudah canggih, pakai listrik, dicas, itu bisa dipakai untuk kai. Dan ternyata banyak orang stroke sembuh di titik-titik tertentu gitu ya. Nah, ini semua kita dahulukan. Jadi jangan pernah anggap remeh teman-teman sekalian ya. Mungkin tidak asing riwayat tentang ada sahabat yang datang kemudian perutnya sakit, kakak perutnya sakit. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, apa solusinya? Kata Nabi, berikan dia madu. Lalu kemudian orang ini pulang kasih kakaknya madu. Dan dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW, Allah maha benar dan perut kakakmu yang dusta. Dia minum, penuh keyakinan, gak usah khawatir. Bahkan Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, jelas sekali kalau memang di dalam perut lebah itu keluar minuman yang bermanfaat bagi manusia dan obat untuk penyakit. Jadi memang kita gak boleh ragu dengan itu. Kita gak boleh ragu dengan itu. Ada satu orang umurnya sudah sampai 90 tahun di Timur Tengah, tapi masih segar sekali. Waktu ditanya apa rahasianya, selain tentu dia berdoa sama Allah, dia mengatakan, saya tidak pernah tinggalkan konsumsi madu 1 hari 1 sendok. Setiap hari, walaupun saya tidak sakit. Ya, untuk mengambil manfaat dari apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl. Nah, jadi yang pertama kita terima dulu itu sebagai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita ikhtiar dengan bacaan-bacaan yang Nabi SAW baca dan juga apa yang Nabi SAW rekomendasikan untuk berobat. Baru kita pindah ke pengobatan selain itu. Nah, kita ke medis ya, itu bisa kita pindah ke sana. Nah. Dan juga sama kalau di pengobatan syar'i tidak ada, kayak harus dioperasi, ya, diamputasi misalnya. Nah ini semua bisa langsung kita pindah ke medis. Kalau memang terbukti ini tidak bisa lagi, harus segera dipotong misalnya anggota tubuhnya kalau tidak akan menyebar. Ya, kita pernah sampaikan di sini kisah Urwah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar yang sangat masyhur. Pada saat kaki beliau kena gargarina, penyakit yang menular yang bisa membuat menular ke seluruh tubuh dan bisa membinasakan dan harus dipotong, maka beliau mengizinkan para pengawal kerajaan waktu itu yang untuk mengeksekusi. Ini karena beliau faham hukum, yaitu itu dibolehkan. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh luput dari menghindari semua yang haram. Ya. Jadi jangan sampai misalnya kita sudah ikhtiar nih berobat ABC, tapi kita selipkan juga sesuatu yang haram. Ya. Misalnya kedukun, misalnya apalah ya, ada obat terlarang yang tidak boleh memang sebenarnya, tapi kita dengar isu obat ini bisa mempercepat sembuhan, tapi itu tidak tahu, itu gak boleh. Banyak orang minum darah misalnya ya, ada orang yang makan apalah hati hewan yang dilarang, itu pernah sampai kepada kami semua itu ya. Kalau ditanya yang jual-jual darah-darah kobra di pinggir jalan itu biasanya itu, kau tanya kenapa ini untuk stamina, untuk menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu. Padahal Allah tidak pernah jadikan kesembuhan di darah gitu. Sebagaimana Allah mengatakan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi tidak mungkin kesembuhan Allah kasih dengan hal sesuatu yang haram. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik gitu ya, supaya kita tidak salah faham. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah sabar, poin selanjutnya. Bagaimana kita bersabar dalam menerima ujian tersebut. Betul memang kadang-kadang berat. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, kalau takdir sedang terjadi, sesuatu ujian sedang datang, kita sakit misalnya, atau yang lainnya, maka keadaan orang cuma dua. Yang satu mendapatkan pahala dan akan mendapatkan jalan keluar, yang satu akan dapat dosa dan tidak menemukan jalan keluarnya. Yang pertama yang selamat itu adalah orang yang menerima itu sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia ikhtiar dengan berobat dari susunan yang kita bilang itu. Pengobatan syar'i, kemudian dia pindah ke pengobatan medis. Kecuali pengobatan syar'inya tidak disebutkan dalam ayat atau hadis. Seperti dia harus diamputasi misalnya. Atau kanker tadi diangkat karena masa itu dulu belum ada penyakit itu. Bisa langsung ke medis. Nah dia ikhtiar-ikhtiar seperti ini dulu ya. Baru dia pindah ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nah ini yang harus diperhatikan tentunya. Baik, jadi dia bersabar setelahnya. Nah bersabar ini teman-teman sekalian, dia sabar dalam arti kata menerima ini sebagai keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Umar bilang, kalau orang itu ditakdirkan Allah, lalu dia bersabar, dia terima, lalu kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar, dia dapat pahala, dia mudah melaluinya, dan juga dia akan dapat jalan keluarnya. Kalau yang kedua, orang yang begitu kena ujian dari Allah langsung keluh kesah. Kenapa bisa terjadi? Kenapa begini dan begitu? Coba kalau semalam tidak begini dan begitu misalnya. Maka dia dapat dosa. Dia sulit melaluinya karena penuh dengan keluh kesah. Dia tidak temukan jalan keluarnya. Ya. Oleh karena itu kita harus memahami cara-cara untuk ikhtiar seperti ini tentunya. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan ini. Ya. Kalau sampai misal kita menemukan bentrok nih antara kita akan sembuh tapi pilihannya antara kita pilih selamat atau kita meninggal. Contoh perempuan, dia hamil dan hamil ini sebenarnya menurut medis pilihannya dia mati atau bayinya mati. Itu sudah terbukti secara medis. Nah bagaimana menghadapi kasus seperti ini? Sementara memang tidak mungkin seseorang itu menggugurkan janin kalau sudah 4 bulan. Ya. Pendapat yang rajih dari para ulama adalah tidak boleh menggugurkan janin. Ya udah, ada pendapat yang mengatakan kalau sudah sampai 4 bulan dan dia sudah ada ruhnya, dia tahu nih medis membahasakan ini akan binasa nih. Salah satunya mati kalau bayi dipertahankan atau ibu yang dipertahankan. Di saat itu sudah dia bertawakal kepada Allah. Dia lalui, karena ajal itu akan datang kalau memang sudah datang waktunya. Tapi kalau misalnya belum 4 bulan, belum ada ruhnya. Seorang ibu dia sudah ikhtiar, KB misalnya. Karena dia sudah 3 kali sesar, 4 kali sesar, atau memang ada masalah di rahimnya kalau dia hamil lagi justru nanti jadi masalah buat dia. Qadarullah sudah ikhtiar untuk menahan supaya tidak hamil, ternyata hamil juga. Nah sekarang pilihannya dilanjutin sebelum 4 bulan ya. Kalau sebelum 4 bulan sudah kita bahas, sebelum 4 bulan bagaimana solusinya? Maka di saat itu boleh dia menggugurkannya, mengeluarkan karena belum 4 bulan, belum ada nyawanya gitu ya. Karena memang mudaratnya lebih besar. Nah ini juga termasuk yang perlu diperhatikan dalam masalah pengobatan-pengobatan. Termasuk dalam masalah yang perlu diperhatikan adalah tidak bolehnya mengaitkan pengobatan dengan tatayur. Ya. Tatayur ini menggantungkan nasib. Ya. Saya kayaknya kalau berobat dengan hari ini atau hari itu, maka saya akan lebih mudah sembuh daripada berobat di hari-hari yang lain. Ini juga tidak boleh. Karena salah satu makna tafsir, wala taktulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian, atau ayat yang lain, wala tuhdiku anfusakum, wala taktulu anfusakum dan wala tuhdiku anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian atau jangan binasakan diri kalian. Salah satu maknanya tidak boleh sengaja menjurumuskan diri pada hal-hal yang membuat hukuman Allah datang. Nah itu juga seperti orang tatayur tadi, atau dia pergi ke dukun. Nah ini semua tidak boleh. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita lakukan ini ya. Atau misalnya kita mau supaya kita terlihat lebih tampan, lebih cantik, lalu menggunakan susuk, ya itu sebenarnya masuk dalam masalah bahasan pengobatan bagi para ulama, karena dia anggap dirinya bisa berobat dengan itu, ya ini juga tidak dibolehkan sama sekali. Termasuk dalam masalah pengobatan harus diperhatikan juga adalah tidak boleh sampai kita mengorbankan orang lain. Nah ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi kita mudaratkan orang ini, kalau ini kita mengorbankan orang lain. Tidak boleh misalnya dalam masalah ini seorang istri dia mau melahirkan, dia tahu kapasitas suaminya ini hanya mampu membayar bidan misal, ya udah bidan ini 3-5 juta misalnya melahirkan normal dan memang sudah dicek di dokter ini bisa normal, dia pun tidak ada masalah. Tapi ini anggap kasus saja ya. Si perempuan ini rupanya dia terpengaruh dengan lingkungannya yang mengatakan, kenapa kau tidak minta suamimu saya masuk rumah sakit yang bagus, yang harus mengeluarkan 40-50 juta. Gitu kan? Atau dia minta, bisa normal, minta sesar saja. Yang jelas itu nanti akan membatasi keturunan manusia, karena sesar akan membatasi dan juga akan membebani suami, sampai suami harus utang sana-sini. Ini juga tidak boleh. Ya. Kita tidak katakan perempuan ini berdosa, tapi ini bagian substansial yang bisa kita singgung untuk menambah informasi. Itu gak boleh. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini kalau suaminya tidak memenuhi kebutuhan istrinya tidak berdosa. Ya, karena memang permintaan di rumah sakit yang mahal, misalnya harus di kamar VIP, suaminya tidak mampu lain. Tetapi di sisi lain yang perlu digarisbawahi, kalau suami punya kemampuan, teman-teman sekalian, lakukan. Kalau suami punya kemampuan, maka lakukan, ya. Karena memang memberikan yang terbaik kepada istri, kepada anak-anak ini bagian daripada hal yang sangat ditekankan. Ya, ini juga perlu digarisbawahi ya. Jadi dalam masalah berobat ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Masuk dalam hadis Nabi SAW, kalau suami misalnya ya, walaupun istrinya tidak minta, ya udah nanti kalau melahirkan di sini ya misalnya. Dia memang mau kasih yang terbaik pengobatannya, obat-obatnya misalnya ada grade A, grade B. Dia punya kemampuan, dia beli obat yang grade A-nya. Nah itu ada pahala sendiri. Ya, kita membantu orang lain untuk sembuh ya. Dan itu masuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, untuk bebasin budak, untuk jihad, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Masuk dalam masalah ini juga perlu kita garis bawahi, kalau kita menjadi penyebab orang lain sembuh. Ini penutupannya di sini, kalau ada yang bertanya silakan. Orang lain, kita misal contoh ada orang sakit kita biayai. Atau kita dokter, ya. Dan ini mungkin perlu agak sedikit sensitif. Jadi kalau dokter itu berpikir bagaimana menyembuhkan pasiennya, dia tulus karena itu, dia ingin membantu manusia, dia bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tahu ini sebenarnya, orang ini bisa sembuh. Tapi dia sengaja persulit, sengaja dia tulis, ini gak apa-apa nih, gak minum obat tuh gak apa-apa. Tapi sengaja dia tulis resep supaya beli. Nah ini bisa pendapatannya terganggu nih, bisa jadi masalah haram ya. Kenapa? Karena dia justru mau mengambil keuntungan dari seseorang yang sedang tidak apa-apa. Itu kan banyak terjadi seperti itu juga ya. Jadi harus jujur menyampaikan, Anda tidak apa-apa, silakan. Anda bisa istirahat cukup, udah. Gak usah minum obat. Saya butuh obat, gak usah minum obat. Gitu kan? Gak apa-apa. Dia mempertemukan antara satu obat medis sama satu makanan alami yang makanan ini lebih besar sumber energinya buat orang itu, sudah diarahkan ke situ. Nah ini butuh kejujurannya juga masuk dalam substansial. Jadi kalau kita menjadi penyebab orang lain sembuh, kita mudahkan, kita biayai rumah sakitnya misalnya, atau dokter yang memang memudahkan untuk memberikan manfaat kepada pasiennya sehingga dia sembuh. Ya, atau mungkin dia gratiskan bahkan kalau dia orang tahu itu tidak mampu, maka itu semua jadi sumber pahala bagi dia. Ya, ini kurang lebih gambaran bahasan kita berhubungan dengan masalah obat dan mengobati. Tapi intinya bahasan kita, di saat kita tahu kita kalau tidak berobat bisa membinasakan, maka itu hukumnya wajib. Atau dia mengurangi hak orang lain atau bahkan menularkan pada orang lain. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Lengkisau, kali ini Eci Daniel menemani sahabat semua di siang hari edisi Selasa 6 Oktober 2026. Hingga pukul 2 siang nanti kami hadirkan lagu-lagu tembang kenangan untuk sahabat Lengkisau dalam musisi musik istirahat siang, yang sahabat bisa gabung dan request lagu tembang kenangannya melalui nomor telepon 0823-7441-4591. Sahabat bisa bergabung bersama Eci di sore, menuju sore hari ini. Di siang hari ini lebih tepatnya sahabat Lengkisau, via WhatsApp, SMS, ataupun melalui telepon. Sahabat Lengkisau, bagaimana kabar sahabat siang hari ini? Mungkin masih semangat euforia tadi malam setelah Indonesia berhasil menjadi juara ya dalam final FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Dan tentu saja ya, ini merupakan gelar yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Masyarakat Indonesia semangat banget, apalagi kemarin yang nonton nobar di pantai di Taman Spora Painan. Wih, semangat sekali ya, walaupun hujan sore harinya ya. Kita angkat dulu telepon berikut ini, sahabat Langkisau. Halo, selamat siang.
1: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya?
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, baik. Ya.
0: Nonton bola tadi malam?
1: Oh, nonton lah.
0: Gimana nih rasa-rasanya setelah Indonesia menang?
1: Sebelum Indonesia menang kita tegang nih.
0: Tegang ya. Tapi setelah menang bahagia semuanya ya?
1: Ah, bahagia lah.
0: Mantap sekali.
1: Tapi berkemungkinan kalau kita lihat malam tadi tuh bisa Indonesia tuh kalah dong.
0: Wah, awal-awalnya merasa kayaknya kayaknya nih bakal ya juara dua lah gitu ya, nggak menang lah.
1: Ya, tapi berkat doa orang Indonesia. Ya, berkat doa orang Indonesia. Tuh,
0: seluruh orang Indonesia berdoa tadi malam ya supaya bisa jadi juara.
1: Semoga Indonesia menang. Akhirnya impiannya tercapai.
0: Impian tercapai setelah berapa nih ya? Lebih 10 tahun kayaknya ya gelar ini ya.
1: Eci suka juga nonton bola?
0: Oh, kalau bola kalau nontonnya nggak terlalu suka, tapi kalau informasinya suka lah.
1: Oh gitu. Yang sukanya tuh informasinya yang menang ya.
0: Yang menang lah.
1: Kalau kalah nggak suka.
0: Kalau kalah nggak suka. Iya iya iya. Oke lah Pak Putra Bayang, mau kasih lagu apa nih semangat siang ini?
1: Lagunya tuh dari Gito Rolis aja lah.
0: Yang mana?
1: Judulnya tuh Permata Hitam.
0: Permata Hitam, boleh salam-salamnya?
1: Perdananya kasihlah dua deh.
0: Oh boleh.
1: Yang satu lagi tuh dari Pace Bonang.
0: Yang mana?
1: Kekasih.
0: Oke.
1: Lagunya spesial untuk Eci tuh.
0: Waduh, waduh. Oke deh, siap. Nanti kita hadirkan dua lagunya ya.
1: Ya. Lagunya tuh sekitaran tahun 89 tuh.
0: Oh, belum lahir Eci tuh kalau 89.
1: Ah, ya, makanya tuh Eci harus didengar lagunya.
0: Wah, ya kita dengar nanti sama-sama ya, sahabat lagi saya. Oke lah, silakan salam-salamnya.
1: Salamnya pertama sekali buat Eci, dan semoga sehat selalu, panjang umur. Salam juga buat Bibi. Nada Gesta. Juara Fanda. Salam juga untuk Adel Febri. Pak Al Pasar Baru. Ayah Ferdi. Ayah Febri Jonathan. Arya Piampara. Musjaya Pak Lampung. Nai Bulini, Bunda Sia, Putri Lakisau, Mutiara Taylor, Bujang Panamu, Pak Oga, Pak Jun Danjun, Jun Panai, Juene. Dibungkus saja lah semuanya.
0: Oke, dibungkus semuanya ya. Terima kasih.
1: Ditunggu lagunya, Cik.
0: Oke, tunggu aja. Mantap, nanti kita putarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Putra Bayang di Pasar Baru ya. Tanya, Eci kalau suka juga nonton bola kalau kata Pak Putra Bayang. Suka kalau menang. Iya, kalau menang pasti suka kita semua ya informasi. Tapi kalau kalah ya biasa aja sih. Tapi tentunya kita kalau udah menang Indonesia tuh pastinya senang, bahagia semua ya sahabat Langkisau. Dan pastinya ya ini merupakan salah satu sejarah yang membanggakan buat bangsa Indonesia.

Tapi semangat olahraga nggak hanya untuk masyarakat Indonesia terkait cabang olahraga sepak bola yang mana tadi malam ya gemuruh semangat dan kebahagiaan masyarakat Indonesia hadir dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 di mana leg Indonesia melawan Thailand dimenangkan oleh negara kita Indonesia ya dengan penalti. Dan pastinya sahabat Nangkisau, kalau ngomong olahraga, semangat olahraga, semangat sportivitas juga sedang ada, sedang menggebu-gebu di wilayah Sumatera Barat karena di tahun 2026 ini sedang melaksanakan Porprov ke-16 di wilayah Sumatera Barat. Dan untuk medali-medalinya, kalau kemarin Eci informasikan ya medali yang didapatkan sama Kabupaten Pesisir Selatan. Nah ternyata karena ini masih ada sampai tanggal 14 besok ya, masih banyak cabang-cabang olahraga, masih banyak nomor-nomor lomba yang dilaksanakan. Nah dan medali terbaru itu dari wilayah Pesisir Selatan ada emas ya yang didapatkan sama cabang olahraga pentak double woman PI yang dilaksanakan di lapangan pentak FIK UNP Lubuk Buaya di mana Pesisir Selatan mendapatkan emas. Atlet atas nama Dura Aulia dan Yumi Zulfi Zulhijah berhasil membawa pulang emas dalam pentak di 2026 Porprov kali ini. Dan sepak takraw juga kembali ya menyabet medali perunggu oleh tim takraw mix kuadran yaitu Kabupaten Pesisir Selatan menghasilkan yang namanya perunggu dengan beberapa atlet ya karena ini adalah grup. Ada atlet atas nama Alfi Akbar, Latifa Tulhusna, Randi Warman, Resti Elga Sapitri, Yeni Roza, dan Yofi Nofrizal yang mendapatkan perunggu dalam mix kuadran sepak takraw yang dilaksanakan kemarin.

Dan untuk cabang olahraga taekwondo dengan nomor lomba under 62 kilo Kyorugi PI, di mana perunggu juga dihasilkan oleh atlet Zalza Kasnabila dari Pesisir Selatan.

Dan ini ya, beberapa medali yang dibawa pulang sama atlet-atlet pesisir selatan membuat peringkat pesisir selatan dalam Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 ini naik satu tingkat. Kemarin di hari Senin kita itu berada pada peringkat 10 dan hari ini di tanggal 6 Oktober kita berada di peringkat 9. Sahabat Langkisau, kita berhasil menambahkan medali di mana pesisir selatan membawa 3 emas, 2 perak dan 6 perunggu yang menghasilkan totalnya ini ada 11 medali yang dibawa pulang sama pesisir selatan sejauh ini. Sahabat Langkisau, tentunya ya masih dengan semangat Porprov Sumatera Barat ke-16, jangan lupa dukung atlet-atlet sahabat Langkisau yang bertanding ya di dalam perlombaan sepak takraw di mana Kabupaten Pesisir Selatan jadi tuan rumah hingga tanggal 10 nanti ya, sampai tanggal 13 untuk cabang olahraga takraw yang dilaksanakan di Gor Zaini Zain. Sedangkan besok di tanggal 7 akan dibuka cabang olahraga catur yang mana perlombaannya akan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center Painan. Sahabat lagi saya Ici Danang sajikan dulu lagu yang sudah diminta dan di request oleh Pak Putra Bayang di Pasar Baru.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, kembali lagi dalam musisi musik istirahat siang bersuarakan Eci Daniel. Sahabat yang main yang baru saja bergabung bersama Eci di 08236 di 08237441451 boleh ya telepon kembali melalui pulsa WhatsApp ataupun SMS. Kita sapa dulu sahabat masyarakat pesisir selatan yang baru saja bergabung di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel RPPL Langkisau FM. Bagaimana kabarnya? Semoga siang harinya letih-letih dari kegiatan paginya itu bisa terbayarkan di istirahat siang kali ini. Musisi masih menemani sahabat pastinya ya dengan lagu Tembang Kenangan. Dan sahabat Langkisau, kemarin karena ada truk CPO ya yang jatuh atau terbalik akibat kecelakaan tunggal di wilayah Sibingke. Kemarin itu membuat jalur Padang Painan dan Painan Padang itu terputus total dan harus lewat jalur alternatif. Nah, untuk hari ini ya sepertinya sahabat memang masih harus cek lagi bagaimana kondisi jalan dan melewati jalur alternatif. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Oh, selamat siang sih.
0: Selamat siang Uncu Nadi, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sih,
0: Alhamdulillah. Mau dikasih lagu apa Uncu Nadi siang hari ini?
1: Lagu.
0: Oh, cerita dulu lah, lagi di mana?
1: Ayo makan ya.
0: Eci belum makan. Kalau Uncu Nadi udah makan siang belum?
1: Oh sudah.
0: Enaknya sama apa tuh?
1: Santai-santai di tepi pantai ya.
0: Aduh, apa lauknya hari ini? Apa sambalnya?
1: Sambalnya tentu baru po ikan ya. Yang mau ikan nak nyarang lah.
0: Ikan apa itu?
1: Lauk nyarang dia.
0: Cuman ikan aja. Cuman ikan.
1: Aku
0: nggak tahu nih mau makan.

0: ya. Nantilah kita cari-cari dulu ya. Iya, kalau perempuan itu kan gitu, uncu Nadi kan makan apa aja pusing gitu mikirnya ya, makan apa gitu ya. Uncu Nadi, uncu Nadi kalau misalnya kak tadi malam nonton bola enggak?
1: Enggak.
0: Kenapa? Oh, enggak hobi nonton bola. Menang loh Indonesia, uncu Nadi.
1: Iya. Apa yo? Antum ngejar ke malam.
0: Apa itu?
1: Pantun ngejar ke malam.
0: Oh, mau berpantun, hobinya berpantun.
1: Ah, itu biasa.
0: Besok kalau di
1: kalau pantun gua dari awal sampai akhir bisa
0: kalau dibuat lomba pantun mau ikut enggak?
1: Coba?
0: Kalau dibuat lomba pantun mau ikut?
1: Oh boleh.
0: Oh boleh ya, kita lihat ya. Ini kayaknya
1: yang.
0: Aduh, oke lah, Uncu Nadi, mantap. Mau dikasih, mau request lagu apa Uncu Nadi siang hari ini nih?
1: Aku tembang
0: lagu lamo alias tembang kenangan.
1: Oh, lagu lamo lagu minang ya? Lagu minang ya. Usahkan lagu lah.
0: Yang mana?
1: Usahkan lagu siapa? Eli Kasim
0: ya? Eli Kasim.
1: Usahkan lagu.
0: Oh, enggak Minang, pop Indonesia. Eli Kasim yang Indonesia aja gimana? Eli Kasim.
1: Mana aja?
0: Iya, karena kita Minang nanti kan udah Minang sore nanti malam. Jadi siang ini dia.
1: Indonesia
0: lagu lama.
1: Sudah punya bagaimana?
0: Yang mana? Lagu siapa?
1: Sudah kehendak takdir bisa berdua. Itu bagaimana? Apanya? Lagunya?
0: Sudah
1: kehendak takdir kita
0: kehendak
1: berdua.
0: Takdir kita berdua. Kita
1: bertingkah berpisah pula.
0: Oh, tak berdaya dari mana nih? Oh, ini lagu dangdut Uncu Nadi.
1: Lagu dangdut.
0: Kayak lagu apalah Nike Ardila gitu, Dedi Dores, Pance. Yang mana lagu Uncu Nadi? Pambers.
1: Mana sih?
0: Kita Eci cari aja nanti lagu Eli Kasim yang lama ya, yang Indonesia ya.
1: Boleh.
0: Eli Kasim yang Indonesia nanti dicari ya.
1: Ya.
0: Oke. Siap, boleh. Satu lagi apa? Satu aja.
1: Kalau satu aja, Mas.
0: Oh, satu aja.
1: Aduh,
0: oke lah, siap.
1: Ya, kalau misalnya sesi yang pertama sekali, selalu di studio, selamat ikut yang lain, sampai ke rumah.
0: Iya.
1: Tanpa halangan. Ini kepada Umar Mekanas. Kau Ibu. Siti ada.
0: Ya.
1: Kita selalu berkawan. Saya sudah dapat salam. Kemudian saya selalu semuanya.
0: Siap.
1: Kita cari ke Balang pada Pak Jambar. Dia di kampung dia. Dia nak apa yang diundar. Yang dikerjakan berhasil. Yang dia kepada Pak Ugal Sago.
0: Pak Oga di Sago.
1: Itu di Sudaya, di Sungsi. Kaisal di Mokasang. Dan juga kepada Kapila, Fadli. Di Thailand, Bernatija. Keinan, Cilinalu. Bida Sia.
0: Iya.
1: Pokoknya yang menangah itu yang di Penang kelas. Kepada kebenaran awak ini tu, atau di sana awak ada salam saya dulu mah dari Pak Moro Kenyan.
0: Itu aja.
1: Iya, ada. Pokoknya itu lah nak kecil yang sambil kamu, nak lajang yang tak sambil jalan tu.
0: Okey.
1: Ada salam tu saya dulu mah.
0: Iya, okey, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya, semangat siang ini Uncu Nadi ya. Buat Uncu Nadi yang lagi mendengarkan, mungkin ramai kayaknya di sana ya. Selamat siang Uncu Nadi dan sahabat-sahabat Langkisau yang mendengarkan ya. Yang pastinya kalau udah hari siang ini ya, ini waktunya kita untuk beristirahat, makan siang, rehat dulu sebelum melanjutkan kegiatan dan aktivitasnya di sore hari ya. Buat Uncu Nadi yang ada di Muaro Painan, Eci kasih nanti lagu dari Eli Kasim Seroja ya. Nah, lagu Melayu Kenangan, nah cocok nih.

Nah, masih ada informasi dari Porprov Sumbar ke-16 dari wilayah pesisir selatan lebih tepatnya ya. Nah, baru aja nih Eci cek ya, apa sih medali terbaru yang didapatkan sama atlet-atlet pesisir selatan. Nah, ini baru hadir ya 5 jam yang lalu nih, bahwasanya medali perunggu tambahan untuk kontingen Kabupaten Pesisir Selatan dari cabang olahraga gulat itu berhasil didapatkan dalam nomor lomba kelas senior 97 kilo atas nama atlet Yuda Rahayu Putra. Sedangkan kabar lainnya, tim bola tangan Putra Pesisir Selatan itu berhasil untuk lanjut ke semifinal Porprov Sumbar kali ini. Nah, kita lihat ya, ini apa nih medali yang didapatkan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisau FM bersama Ci Daniel kembali hadir menemani ruang dengar sahabat Langkisau semua yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, di siang hari ini seperti biasa Eci akan hadirkan informasi dan sahabat masih bisa bergabung bersama Eci melalui line telepon 0823-7441-4591 via WhatsApp, SMS ataupun WhatsApp ya. Ataupun telepon maksudnya. Dan pastinya sahabat Langkisau, di siang hari ini Eci akan mengingatkan terkait panggilan relas panggilan umum dari Pengadilan Negeri Painan, di mana sahabat Langkisau memanggil atas nama Marlina, perempuan lahir di Jalan Baru tanggal 7 Juli 1972 dengan nik yaitu 13010407077 2001, agama Islam, pekerjaan dagang, warga negara Indonesia yang beralamat di Sungai Pampan, Nagari Koto Nantigo Ampe, Koto Hilya, Kecamatan Batang Kapas, di mana yang bersangkutan diharapkan untuk datang dalam agenda persidangan dengan nomor perkara perdata yaitu 54/PDT.G/2026/PN/PNN. Persidangan akan dilaksanakan di hari Rabu 14 Oktober 2026 mendatang pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan sehubungan gugatan yang diajukan Henry Mulyono dan kawan-kawan melawan Marlina dan kawan-kawan. Jikalau sahabat Langkisau mengenal atas nama Marlina dengan data yang diinformasikan tadi, diharapkan diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk dapat mengikuti persidangan di Rabu 14 Oktober 2026 pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Painan. Masih aja buka line telepon sahabat yang pengin menambah request, boleh. Yang baru bergabung atau baru aja monitor kami di frekuensi 91,2 boleh ya. Via SMS boleh, via WhatsApp boleh, telepon ke sini juga boleh ya. Mau lagu tembang kenangan apa nih yang diputarkan di siang hari ini? Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang ayah. Gimana kabar ayah?
1: Kabar baik ini.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca ada kadang mendung, kadang panas.
0: Kadang mendung, kadang panas. Seperti hati.
1: Tadi mendung. Sekarang udah panas lagi.
0: Oh, udah panas. Kalau di Painan sih masih berawan aja, mendung-mendung kelabu ayah di Painan kita. Berarti kalau dari Tarusan lagi terang-terangnya sekarang tadi ya.
1: Puntar-puntar ada 24 jam panas.
0: Panas.
1: Ya, puntar-puntar mendung.
0: Enggak apa-apa lah. Yang penting enggak kayak hatinya ayah galau ya. Biar aja lah cuaca yang galau ya.
1: Enggak galau-galau. Buat apa lagi yang mau digalauin?
0: Eh gitu ya? Apalagi yang mau digalauin? Udah.
1: Biarin aja Prabowo itu bikin.
0: Aduh, kalau itu galaunya nggak bisa Ici, nggak bisa Ici kasih info.
1: Emang galau jadinya.
0: Kalau galau soal itu Ici nggak bisa komentar ayah ya. Oke lah, ayah.
1: Iya, orang-orang memang banyak mikirin galaunya itu. Ini gimana, ini ekonomi ini.
0: Iya.
1: Biarin aja berjalan. Kita kirim juga ada gunanya.
0: Ma benar ya, galau walaupun di tengah kegalauan tapi kita happy. Tadi malam kan menang Indonesia kan bola kan.
1: Iya
0: menang ya, juara ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia melalui penalti tadi malam ayah.
1: Ayah nggak nonton.
0: Walah.
1: Kemarin maghrib habis sampai berapa tuh? Jadi adu penalti.
0: Iya, lewat adu penalti tadi malam itu. Karena sampai akhir itu dia sama ayah.
1: Di Taman Spora.
0: Di Taman Spora kemarin banyak nonton kemarin.
1: Oh, banyak ya.
0: kemarin itu Indonesia itu kalau dilihat ya informasinya itu satu-satu ayah, sampai terakhir masih satu-satu, ditambahlah extra time jadi 2-2. Terus adu penalti, penaltinya 4-2, 4 untuk Indonesia, 2 untuk Thailand. Hey, menang jadinya ya.
1: Sepertinya, sepertinya semenjak dilatih Inggris, orang Inggris kayaknya cakep mani ya.
0: Iya, jadi John Hedman ya, di pelatihnya John Hedman sekarang ya.
1: Iya.
0: Orang Inggris. Mungkin nah, nih jadi peluang untuk Indonesia, tapi jangan sampai kita besar kepala ya, menang sekali nanti drop gitu ya. Kebiasaan ini.
1: Saya nonton sekali. Saya nonton sekali kan. Kayaknya wah, cakep kayak juga Inggris, cuman Indonesia sekarang ini kayaknya
0: gitu. Cakep ya.
1: Biasanya lembek. Kita kasih hati nontonnya kadang-kadang.
0: Semoga aja. Wah,
1: cepet banget banget ini. Apalagi waktu main sama, apa kemarin? Dia lagi Filipina.
0: Oh, yang di Filipina itu kemarin sama siapa ya? Sama Malaysia ya?
1: Filipina. Itu
0: oh, yang sama Filipina.
1: Enggak berapa menit aja sampai gol 2.
0: Iya, memang gitu ya, ada up and down-nya ya. Tapi kalau udah lagi naik jangan down lagi ya. Kita harapannya up terus ya, naik terus, naik terus.
1: Semoga aja ke depannya lebih bagus lagi gitu.
0: Benar, amin.
1: Iya.
0: Oke. Ayah, kalau kemarin kan sempat jalan terputus di wilayah si Bingke kan? Kalau dapat informasi, ayah kan deket tuh di sana, nggak terlalu jauh ibaratnya ya. Gimana jalurnya pagi di hari ini? Apakah sudah jalurnya normal?
1: Gimana terputus?
0: Yang kemarin CPO itulah ya? Nggak tahu ayah ya, kemarin ada CPO rebah ya?
1: Kecelakaan. Berapa itu?
0: Di mana?
1: Jam berapa kemarin?
0: Itu sepanjang hari ya, sampai malam jalur nggak bisa dilewat, itu lewat jalur Mandeh atau lewat Sungai Pisang kemarin itu tertutup, buka tutup kemarin. Nggak tahu ya ayah ya?
1: Nggak tahu ya.
0: Oh, itu ayah karena santai di rumah ya. Oh gitu, berarti ayah nggak tahu ya kabar informasi terbaru ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ayah mau dikasih lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai. Jangan salah menilai loh, sekarang Indonesia keren banget sepak bolanya ya.
1: Iya. Emang ini. Siapa yang udah gabung tadi?
0: Tadi ada Uncu Nadi, ada Pak Putra Bayang.
1: Musjaya udah gabung belum?
0: Bang Musjaya belum gabung. Kayaknya lagi ini, lagi dagang kayaknya nih ya.
1: Lagi sibuk kan?
0: Lagi sibuk kayaknya ya, iya. Boleh lah ayah mau
1: salam-salam. Salam dah sama Junadi, Prabayang, Bapak juga, Ayah Sepira, Pak Oga, Ibu Murni dan Ayah Irfan, Penapan, Ari Pampian Para, Salam juga sama Mama Sujar, Jalan Darwis, Mama Nela juga. Pokoknya yang lagi monitor disalamin semua.
0: Oke.
1: Semua nih BTC. Gak habis-habisnya nih. Semoga aja Indonesia jaya aja sepak bolanya terus.
0: Terus ya, semakin meningkat sepak bola Indonesia ya.
1: Semoga impiannya untuk sepak dunia tercapai gitu.
0: Amin, amin. Oke, terima kasih ayah.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah Ferdi di Tarusan ya. Kata ayah doanya buat sepak bola Indonesia semoga makin terus meningkat. Nah iya ya, kita doakan ya sahabat Langkisau ya. Dan juga pastinya kalau sahabat Langkisau yang pingin bergabung bersama Eci masih bisa banget ya sampai pukul 3 sore ini. Dan tentunya sahabat Langkisau biasanya karena ada narasumber kita dari PUTR dalam Gawang Pasisir kali ini tidak dapat hadir karena ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan, maka siang ini Eci akan menghadirkan informasi dari PUTR terkait bidang konstruksi di tahun 2026 ini. Karena sahabat Langkisau, PUPR membuka pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis di mana ini dibuka pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Nah, kemarin telah dilaksanakan penjaringan calon peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di lingkup pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2026 ini. Nah, apa aja informasi selanjutnya nanti kita ya lanjut, kita angkat dulu telepon berikut ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali Pak Putra Bayang, bagaimana?
2: Biasa aja aja.
0: Biasa aja.
2: Ya.
0: Kenapa biasa aja? Enggak ini, enggak kayak happy atau lagi asik santai-santai sambil minum kopi gitu. Enggak, biasa aja gitu rasanya.
2: Nah, ini biasanya nih duduk-duduk rasa santai. Pasar Baru nih.
0: Lagi di Pasar Baru. Gimana cuaca di Pasar Baru?
2: Pasar Baru cuacanya panas.
0: Panas, sama kayak di Tarusan berarti nih. Kata Ayah Ferdi di Tarusan lagi panas juga.
2: Jalan-jalanlah ke Pasar Baru.
0: Jalan-jalan ke Pasar Baru?
2: Ya, dekat apa tuh, dekat Sunny Taylor tuh.
0: Oh gitu, insya Allah ya. Siap lah Pak Putra Bayang, mau dikasih tambahan lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya tuh dari siapa ya? Dari Dedi Dores aja lah.
0: Dedi Dores, yang mana?
2: Apa dia tuh? Mendung tak berarti hujan.
0: Oh, mendung tak berarti hujan.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Nih, Pak Al udah gabung?
0: Belum.
2: Ah, ini Pak Al nih mau bicara nih.
0: Oke. Sama Ici nih. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Ici.
0: Selamat siang Pak Al, gimana kabar Pak Al?
3: Gimana kabar Ici, sehat Ici?
0: Kalau Ici alhamdulillah sehat, kabar Pak Al gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga nih, berkat orang Ici nih.
0: Masya Allah, gimana nih
3: kondisi? Mana semalam?
0: Apanya, semalam apa?
3: Di malam gimana nonton bolanya, di mana Eci nonton?
0: Oh, kalau Eci nonton bolanya di rumah, tapi kemarin banyak juga yang nonton bareng di Taman Spora. Pak Al sama Pak Putra Bayang nontonnya di mana kemarin?
3: Nontonnya di Spora semalam.
0: Wih. Padahal hujan sorenya ya.
3: 11 itu.
0: Waduh, ramai ya, ramai banget kemarin ya Taman Spora ya.
3: Wah, tegang banget gitu.
0: Tegang ya.
3: Hampir nyaris kalah itu.
0: Nyaris kalah, tapi ternyata tidak kalah.
3: Alhamdulillah berkat doa orang Indonesia.
0: Seluruh orang Indonesia berdoa tadi malam ya.
3: Iya benar itu mah. Piala Asia baru kali ini dapat baru juara satu.
0: Benar, biasanya peringkat ya kalau nggak final iya. Aja, kalau nggak juara tiga gitu ya. Nggak pernah dapat juara satu.
3: Sayangnya itu Ci.
0: Apa itu?
3: Sayangnya pemainnya nggak orang Indonesia yang banyak itu, orang Belanda itu, Belanda Indonesia.
0: Iya nggak apa-apa kan berarti, tapi mereka dengan memilih menjadi timnas Indonesia, mereka berarti mereka memilih menjadi warga negara Indonesia. Nggak boleh kita kayak gitu.
3: Iya.
0: Berarti mereka lebih cinta Indonesia dibandingkan tanah kelahiran mereka yang sangat-sangat Eropa itu, gitu aja sih. Bangga dong kita harusnya.
3: Iya benar gitu. Tapi kan ya. Putra daerah gitu.
0: Oh, ada juga putra daerah. Tandanya apa putra daerah? Masyarakat daerah ini harus kembali bergejolak nih atlet-atlet mudanya.
3: Iya. Semangat gitu, semangat 45 dibangun lagi itu.
0: Dibangun lagi.
3: Pejuang-pejuang yang baru gitu.
0: Atlet-atlet baru regenerasi lagi kan. Karena mereka kan enggak pasti main sampai tua. Pasti mereka nanti sesuai udah lewat waktu prime-nya pasti akan ada regenerasi kalau atlet mah.
3: Iya, tapi generasi yang penerusnya itu yang muda-muda gitu, harus dibangun.
0: Kita dukunglah atlet-atlet muda kita. Nih kan lagi porprov nih Pak Al. Banyak atlet-atlet muda kita yang kayaknya berpeluang nih untuk menjadi atlet-atlet nasional yang akan membawa Indonesia nantinya ya.
3: Iya benar itu mah nih. Kalau itu mah harus didukung gitu.
0: Harus didukung. Nah, ayah, sekarang ayah lagi
3: tadi.
0: Lagi porprov di pesisir selatan ya. Juga buka jadi tuan rumah cabang olahraga. Besok ramaikan Pak Al ya. Ramaikan.
3: Besok di mana tuh?
0: Besoknya
3: di mana sih?
0: Besok di Painan Convention Center itu cabang olahraga catur dibuka besok.
3: Ada isi nggak besok? Wah, ada kalau... nggak di sana di itu di PCC?
0: Kita lihat aja besok ya. Kalau ada juga di ini di M di ke Zainizen. Di Zainizen itu yang sepak takraw.
3: Oh, sepak takraw ya?
0: Iya.
3: Atau misalnya sepak takraw gitu.
0: Ah, boleh.
3: Saya hobinya gitu.
0: Eh, boleh ramaikan ya di Zainizen tuh nonton sepak takraw. Mantap.
3: Ya, bisa jam berapa ini mulainya, Ci?
0: Dia setiap saat Pak Al, karena kan dia ada jadwalnya. Jadi sampai tanggal besok sampai tanggal 12. Dari tanggal 5 sampai tanggal
3: ya, jamnya, jam tayangnya jam berapa itu? Mulai mainnya.
0: Mulai mainnya mereka
3: pagi apa siang?
0: Mereka main terus mulai pagi itu. Mereka kan mainnya terus itu karena kan mereka berbagai nomor cabang olahraga. Jadi pasti main, ya. Iya, berbagai nomor cabang ininya ya, kelas-kelas kategorinya sepak takraw kan banyak. Main terus mereka itu. Iya. Jadi kalau nonton sepak takraw langsung aja ke Gor Zainizen.
3: Kalau Eci hobinya apa itu olahraganya?
0: Kalau Eci
3: hobi gitu.
0: Olahraga
3: hobinya
0: ya.
3: Hobinya gitu.
0: Olahraga.
3: Ya, renang, makan bak.
0: Kalau Eci hobinya enggak olahraga tapi makan hobinya.
3: Makan. Nah, olahraga enggak ada hobinya gitu.
0: Enggak ada olahraga
3: hobi. Senam gitu.
0: Oh, enggak.
3: Kalau makan mah orang semua, semua
0: iya,
3: orang
0: bisa. Kalau olahraga, kalau olahraga Eci nas lah dulu ya. Makan aja lah kita cari gitu ya.

0: Assalamualaikum Ci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ya, ada Pak Al dan juga Pak Putra Bayang di Pasar Baru Painan ya, lagi nongkrong nih dua besti ini ya. Sahabat Langkisau, selamat siang aja buat yang bergabung bersama Eci siang hari ini. Semoga lagu yang Kak sudah Eci putarkan tadi menambah semangatnya di siang hari ini. Nah, pastinya sahabat Langkisau, Eci juga mau informasikan ya, sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request terkait proses pelaksanaan kegiatan pelatihan peserta sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Nah, sahabat Langkisau, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi TKK tahun 2026 bekerja sama dengan LSP Astekindo Konstruksi Mandiri Provinsi Sumatera Barat saat ini sedang melakukan verifikasi data calon peserta. Dan pelatihan dan sertifikasi TKK oleh Dinas PUPR ini akan dilaksanakan pada akhir bulan ini, di akhir bulan Oktober 2026. Di mana itu targetnya adalah dengan jumlah 25 peserta, yang mana mereka itu nanti akan melakukan pelatihan untuk kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis terkait tenaga kerja konstruksi atau TKK ini, sahabat Langkisau. Nah, subklasifikasi pelatihan dan sertifikasi jabatan kerja yang akan dilaksanakan itu apa saja sih dari pelaksanaan pelatihan ini? Yaitu adanya pelaksana pemeliharaan jembatan, pelaksanaan lapangan pekerjaan saluran irigasi, yang mana calon peserta itu kemarin sudah ada syarat ketentuannya. Untuk peserta atau calon peserta yang mengikuti sertifikasi TKK yang di buka oleh Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan LSP Astekindo Konstruksi Mandiri Provinsi Sumatera Barat ini, kemarin itu mengikuti sertifikasi untuk pendidikan S1 dengan jurusan teknik sipil, itu pengalamannya 0 tahun. Jadi walaupun fresh graduate atau baru lulus tamat teknik sipil, boleh banget langsung ikut mengikuti pelatihan ini. Dan juga untuk pendidikan D3 jurusan teknik sipil. Selain itu, kalau untuk pendidikannya yang D1 atau SMK plus itu harus punya pengalaman minimal 8 tahun. Untuk pendidikan SMK 10 tahun dan pendidikan SMA itu pengalaman minimal 12 tahun untuk proses progres pelaksanaan kegiatan pelatihan dari pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis. Nah, jadi ini Dinas PUPR sedang memvalidasi dan memverifikasi nih data-data pesertanya. Dan kalau sahabat mungkin kemarin sempat mendaftar terkait pelatihan tenaga kerja TKK atau tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatannya operator, teknisi atau analis di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas PUPR. Nah, sabar menanti ya, karena saat ini data-datanya masih dalam verifikasi dari dari dinas dan juga dari LSP-nya. Dan semoga aja ya pelaksanaannya di akhir bulan Oktober nanti berjalan dengan lancar. Dan tentunya dengan pelatihan ini kita bisa meningkatkan para SDM-SDM kita yang memiliki kualifikasi dalam pelatihan tenaga kerja konstruksi. Mereka mendapatkan ilmu ya, mendapatkan kualifikasi terkait jabatan operator, teknisi atau analis dalam tenaga kerja konstruksi, yang memang ini bukan pelatihan yang mudah gitu ya sahabat Langkisau ya. Karena pelatihan kegiatan ini tentunya memiliki kualifikasi jabatan khusus, kualifikasi pendidikannya juga khusus. Dan pastinya semoga aja ya sahabat, kalau yang mendaftar ini bisa lulus untuk verifikasi data calon peserta dan menjadi peserta dalam pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis bersama Dinas PUPR dan LSP Astekindo Konstruksi Mandiri. Nah, sahabat Langkisau, itu tadi ya informasi kita dari Dinas PUPR terkait dari bidang bina konstruksi terkait pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis. Dan pastinya sahabat Langkisau, masih akan Eci Daniel hadirkan informasi-informasi lainnya untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 ataupun mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPPL Langkisau FM, website kami Radio Langkisau FM.

pesisir selatan cup.co.id. Pastinya sahabat Langkisau, Eci hadirkan lagu yang di request berikut ada dari Tagor Pangaribuan, dan pastinya yang di request tadi ya sama Pak Al dan juga bersama Pak Putra Bayang. Jangan salah menilai dan yang pertama kali. Ya sahabat Langkisau, sampai bertemu nanti di jam 3 dalam program Cerita Keluarga. Kita hadirkan dulu tembang kenangan berikut ini.

musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan. Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 101,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini.
9: Apa? Bahaya. Kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
11: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena apa...
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/2/103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/2/103.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkesau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkesau. Di edisi Selasa 6 Oktober 2026 Eci Daniel menemani sahabat di ruang dengar sore hari ini dalam program Citra Keluarga. Berkaitan dengan informasi yang pastinya menambah wawasan kita seputar kesehatan dan pastinya untuk keluarga. Sahabat Langkesau, kali ini Eci akan menyajikan tema seputar mental health yang mana sangat penting untuk kita ketahui. Sahabat Langkesau, selamat sore buat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan pastinya yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkesau FM dan website kami radiolangkesaufm.pesisirselatankap.co.id. Tentu saja sahabat yang berada di wilayah Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Karena kita baru saja tadi ya mendengarkan azan asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Sahabat Langkesau, dalam Citra Keluarga kali ini sahabat, kita akan membahas seputar mental health atau kesehatan mental terkait self love. Ada sebuah jargon yaitu love yourself atau cintai diri kamu sendiri, di mana ternyata jargon ini merupakan salah satu bentuk sikap menghargai, menerima dan merawat diri sendiri secara sehat. Love yourself bukan berarti kita ini adalah orang-orang yang egois, tapi orang-orang yang mencintai diri sendiri orang adalah orang-orang yang memahami kebutuhan fisik, emosional dan sosial tanpa mengabaikan orang lain.

di mana love yourself atau self love merupakan aspek dari kesehatan mental yang harus diterapkan. Sahabat Langkisau, tentunya ya, jikalau kita menerapkan rasa self love atau cinta pada diri sendiri, kita akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif, termasuk saat kita mengalami gejolak emosional seperti marah, kecewa atau sedih, karena hal tersebut merupakan bentuk dari penerimaan diri kita sendiri.

Dan keterampilan untuk mencintai diri sendiri ini tidak hanya relevan bagi orang dewasa, tapi juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Karena sahabat Langkisal, tahu gak sih ternyata rasa self love atau kemampuan untuk mencintai diri sendiri ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Karena self love sendiri membantu anak untuk mengembangkan rasa harga diri yang sehat, kemudian memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain.

Di mana sahabat Lengkisau, self love adalah sebuah fondasi yang memungkinkan kita untuk bersikap tegas, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, mengejar minat dan mimpi serta bangga kepada diri sendiri. Nah, oleh karena itu penting banget untuk mengelola rasa cinta pada diri sendiri dengan cara yang baik. Gak cuman bermanfaat untuk membuat diri kita merasa lebih tenang dalam menjalani hidup, tapi ada beberapa manfaat self love lainnya yang baik untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Manfaat pertama dari tumbuhnya rasa mencintai diri sendiri, sahabat Lengkisau, adalah kita saat benar-benar menerapkan self love,

dapatkan itu benar-benar punya kita sendiri. Dan saat kita melakukan kesalahan, kita bertanggung jawab total tanpa menyalahkan orang lain, karena menerapkan self love, bahwa semua yang kita lakukan baik itu benar atau salah tentunya memiliki tanggung jawab atas kontrol diri kita sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Selanjutnya, manfaat dari self love itu adalah dengan mencintai diri sendiri, tentunya kita itu membuat diri kita menjadi lebih sehat, baik itu secara fisik ataupun mental. Kenapa? Karena tentunya kita ingin memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri, termasuk dalam menjaga hal seperti kesehatan. Nah, tentunya kita akan termotivasi menjadi hidupnya lebih sehat, ingin kita makan makanan yang baik, yang bergizi, cukup waktu istirahat untuk tubuh, dan berolahraga secara rutin. Manfaat lain dari self love, sahabat Langkisau, yaitu meningkatkan self esteem atau ketingkat kepercayaan diri. Meningkatkan self esteem di sini bukan berarti membuat kita jadi sombong, tidak. Dimana self esteem adalah cara seseorang memandang dan menerima dirinya serta merasa percaya diri. Dan tentunya jikalau kita mencintai diri sendiri, rasa percaya diri kita meningkat dan kita bisa lebih mudah mengatasi stres dan lebih kuat dalam menghadapi permasalahan hidup. Orang-orang yang menerapkan self-love, self-care kepada dirinya sendiri terbukti ternyata jauh dari risiko terkait gangguan mental atau penyakit mental. Banyak orang yang mereka tidak punya rasa self-love itu memiliki rasa yang rendah diri. Nah, kalau sudah rendah diri, mereka lebih mudah mendapatkan tingkatan stres yang lebih tinggi, depresi, bahkan bisa mendapatkan penyakit-penyakit mental yang berbahaya. Beberapa riset menunjukkan kalau orang yang punya self-esteem dan self-love yang rendah ini rentan terkena gangguan mental kayak anxiety atau gangguan cemas, depresi, sampai gangguan makan kayak anoreksia atau bulimia. Oleh karena itu, supaya kondisi mental kita tetap sehat, penting banget bisa menerima dan mencintai diri kita apa adanya dan menerapkan self-love.

Dan kita bisa mengajarkan self love kepada anak-anak kita sejak mereka kecil ya. Dimana cara mengajarkan kepada anak-anak itu gak susah sahabat Langkisau. Jikalau sahabat pingin anaknya tumbuh menjadi anak yang punya rasa percaya diri yang baik, terus anaknya berpikir positif, terus anaknya menerapkan yang namanya self love atau PD, cinta dengan dirinya sendiri, mudah banget cara ngajarinnya kepada anak. Yang satu ya, pertama cara mengajarkan self love adalah dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup sama anak. Memberikan rasa kasih sayang dan perhatian tentunya membuat anak merasa berharga dan dicintai, dan ini menjadi landasan dari self love itu sendiri. Caranya gimana memberikan rasa sayang dan perhatian ini? Gunakan waktu berkualitas bersama anak. Dengarkan cerita anak, memberikan dukungan emosional ketika mereka punya masalah, dan jangan membanding-bandingkan mereka. Selanjutnya, untuk menjalankan atau menanamkan rasa cinta diri sendiri kepada anak adalah dengan mengajari anak-anak kita cara menghargai diri mereka sendiri. Penting banget bagaimana kita bisa memberikan pujian yang tulus ketika mereka mencapai sesuatu atau berperilaku baik. Namun perlu diperhatikan, menghindari memberikan pujian yang berlebihan dan pujian yang tidak relevan, karena inilah yang membedakan self love dengan sifat sombong yang mana tidak baik. Berikan pujian yang spesifik dan jujur sehingga anak bisa memahami pencapaian mereka dengan baik. Jangan ya anaknya melakukan kesalahan atau anaknya melakukan hal yang biasa saja tapi dipuji over gitu ya, dipuji secara hiperbola, berlebihan anaknya dipuji. Misalnya, ah pintar sekali, wah hebat sekali. Padahal itu mungkin hal yang biasa saja. Cukup

berikan, wah kamu sudah bisa ya mewarnai dengan bagus, gambarnya sangat cantik, seperti itu. Tapi gak harus diberikan yang namanya pujian-pujian yang berlebihan, karena pujian yang berlebihan membuat anak menjadi sombong. Selanjutnya, ajari anak kita cara mengelola emosi. Self love itu memiliki pemahaman mendalam soal emosi, dan anak-anak sudah bisa nih memahami dan mengenal apa saja emosi yang mereka rasakan. Caranya bagaimana? Ajarkan kalau sama anak-anak bahwa rasa marah, sedih, dan takut itu merupakan hal yang normal. Dan beritahu anak-anak kita kalau penting banget untuk berbicara dan berdiskusi soal apa yang mereka rasakan, dimana ini bisa membantu mereka lebih terhubung dengan diri sendiri dan memahami emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Selanjutnya, sahabat Langkisau, ajarin self love dengan cara memberikan dukungan dalam menghadapi kegagalan. Nah, biasanya banyak ya orang Indonesia hanya memberikan pujian kepada anaknya saat anaknya mendapatkan sesuatu atau anaknya mendapatkan keberhasilan dalam satu bidang. Namun sering banget anaknya tidak diberikan dukungan jika mendapatkan kegagalan atau melakukan kesalahan. Nah, perlu kita ketahui ya sahabat Langkisau, keberhasilan dan kegagalan itu bagian dari hidup, sehingga wajib banget untuk mengajarkan anak-anak bagaimana menghadapinya dengan baik. Jangan mengkritik atau menyalahkan anak saat mereka gagal, namun berikan dorongan dan dukungan untuk mereka bisa dan berani mencoba lagi. Nah, di mana buat mereka memahami kalau kegagalan ini peluang untuk belajar dan tumbuh, dan kegagalan sama sekali bukan tanda bahwa mereka gagal atau orang yang gak berharga. Dan pastinya sahabat ya, jadilah teladan yang positif bagi anak. Ingat, anak-anak itu menyerap dengan cara meniru ya, meniru dari kegiatan yang kita lakukan, sikap yang kita lakukan. Dan sebagai orang tua, penting banget kita menjadi teladan atau contoh bagi anak-anak kita. Pingin anaknya percaya diri, orang tuanya harus percaya diri juga. Ingin anaknya sopan, orang tua juga harus bersikap sopan. Gak cuma di depan anak, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan jikalau anak ingin anaknya mencintai diri sendiri, orang tua juga harus mencintai dirinya sendiri. Menunjukkan sikap self-love dalam tindakan dan kata-kata. Hindari mengkritik atau berbicara negatif, baik itu soal penampilan atau kemampuan di depan anak-anak. Tapi tunjukkan bagaimana kita merawat diri dan biasakan berbicara soal hal-hal positif untuk menghadapi tantangan dan masalah hidup. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengajari self-love kepada anak dengan memberikan anak-anak kita kesempatan untuk membuat keputusan mereka sendiri. Nah, ini adalah cara lain untuk mengajarkan self-love secara efektif. Bantu mereka lebih mandiri, percaya diri terhadap kemampuan mereka untuk mengelola hidup. Tentunya penting untuk memberikan bimbingan dan dukungan saat mereka membuat keputusan, namun beri ruang untuk tumbuh dan belajar. Mengajarkan self-love kepada anak sejak dini, sahabat Langkisau, penting demi kebaikan mereka sendiri dan tentunya membuat mereka tumbuh jadi manusia yang secara emosional dan mental adalah orang-orang yang kuat, seimbang, dan pastinya memiliki kesehatan mental yang baik dan bisa membuat hubungan diri antara diri mereka sendiri dan orang lain itu juga baik.

Nah, sahabat Langkisau, itu tadi cara kita mengajarkan self-love kepada anak. Tapi bagaimana ya sebagai orang dewasa kita menerapkan self-love pada diri kita sendiri? Setelah lagu yang satu ini, Eci bagikan cara-caranya tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisa FM, kembali lagi dalam Citra Keluarga. Kita membahas bagaimana sih cara menerapkan cinta diri sendiri atau self love di kesempatan kali ini, sahabat Langkisa. Nah, Ici mau sajikan nih beberapa cara supaya kita bisa menerapkan self love pada diri kita sendiri sebagai orang dewasa.

Yang pertama, sahabat Langkisau, kenali diri kita sendiri. Nah, self love itu gak hanya sebuah ungkapan, tapi menjadi cara untuk kita menemukan jawaban atas pertanyaan tentang diri kita sendiri. Seperti, apa sih impian yang sebenarnya ingin kita capai? Ketakutan terbesar yang kita rasakan, hingga kekuatan apa aja yang kita miliki sebagai seorang manusia. Dan yang kedua, tentunya berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, memang ya, kita hidup di zaman yang mana flexing dan pastinya membandingkan orang diri sendiri dengan orang lain itu menjadi hal yang sering dan lazim sekali dilaksanakan ya, dilakukan di zaman sekarang. Tapi ini bukan sifat yang baik atau bukan sikap yang pintar sebenarnya. Dimana kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tentunya membuat kita menjadi orang yang hidup dalam sifat kompetitif yang tidak sehat dalam kegiatan bersosialisasi terutama. Padahal semua manusia itu tidak sempurna dan setiap manusia tidak sama dengan manusia lain. Oleh karena itu, berhenti ya sahabat Langkisau membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokus apa yang jadi tujuan impian hidup kita. Semua ya proses dalam hidup gak sama. Oh, dia sudah punya anak di usia segini, kamu kok belum? Oh, dia sudah menikah. Oh, dia sudah punya pekerjaan yang bagus. Nah, ini adalah sifat kompetitif yang tidak sehat. Dan ini bukanlah kompetisi sebenarnya. Life is not a competition. Hidup itu bukan kompetisi. Bukan lomba lari yang mana ini ya, cepet-cepetan siapa yang jadi juara satu atau juara terakhir. Enggak, hidup orang punya proses, punya jalannya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri sendiri sama orang lain. Nah, sahabat Langkisau, jangan khawatir sama pendapat orang lain. Karena kita gak bisa membahagiakan semua orang. Nah, jangan pernah khawatir sama pendapat atau penilaian orang lain terhadap diri kita. Terlalu banyak mendengarkan pendapat orang bikin kita stres dan tidak bahagia. Dan ingat bahwa ya seperti Ci bilang tadi, gak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Gak perlu kita merasa rendah diri dalam hal apapun. Pikiran tetap positif dan pastinya nikmati momen-momen indah ini. Selain itu sahabat Langkisau, jika sahabat melakukan kesalahan, ingat tidak ada orang yang sempurna. Dari kesalahan kita belajar, belajar untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dan sebagai orang dewasa, yuk kita cintai diri kita sendiri dan tentukan keputusan dengan rasa percaya diri. Mungkin ya sering kita ragu untuk menentukan sebuah keputusan bahkan untuk diri sendiri. Nah, kalau kita punya basic atau punya fondasi akan rasa cinta kepada diri sendiri, tentunya kita lebih percaya diri untuk mengambil keputusan atas hidup kita sendiri. Kenali rasa takut. Jangan pernah menganggap rasa takut itu adalah hal yang menyedihkan. Sahabat Langkisau, rasa takut itu muncul sangat wajar, sangat manusiawi. Namun yang perlu dilakukan kalau kita merasa takut, evaluasi lagi, apa sih penyebab ketakutan kita? Dengan begitu rasa takut tidak akan menjadi beban dan dapat meringankan kecemasan sahabat Langkisau. Dan jaga kesehatan tubuh. Self love itu gak cuma soal menerima diri sendiri, tapi juga memberikan yang terbaik. Kesehatan tubuh adalah salah satu yang sangat penting buat diri kita. Ingat ya, manusia itu terbagi dari dua nih. Ada yaitu jasmani dan rohani. Rohaninya sudah dikasih dengan self love, rasa cinta percaya diri, rasa positif, tapi tubuhnya gak dijaga dengan baik. Aduh, jadinya gak seimbang begitu ya, gak balance. Jadi kalau sudah menumbuhkan rasa sikap cinta pada diri sendiri, berarti kita harus jaga diri kita karena cinta dengan tubuh kita sendiri. Dan pastikan ya sahabat, pergaulan adalah penentu bagaimana kita menjadi orang untuk sekitar kita.
Bergaul dengan orang-orang yang baik tentunya membuat kita menjadi orang yang lebih baik, dan bergaul dengan orang-orang yang mungkin kurang baik gitu ya, membuat kita tentunya mengikuti atau ikut dalam kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Jadi tentu saja ya, pastikan kita berada di lingkungan sosial yang baik dan bukan lingkungan yang toksik. Cari lingkungan sosial yang positif, yang bisa membangun, membantu, dan menerima kita apa adanya. Hindari ya berteman atau berada di lingkungan yang toksik, yang saling membandingkan, yang sering berpacu, berkompetisi tanpa sebenarnya gak harus kompetisi dalam kehidupan. Dan pastinya sahabat Langkisau, self love itu penting banget diterapkan. Tentunya bukan berarti kita bebas melakukan apapun tanpa mempedulikan di sekitar kita. Tapi dengan adanya self love, kita tetap peduli, berempati, dan berpikiran positif serta berbuat baik kepada kehidupan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat sahabat, dan bisa kita terapkan self love kepada diri kita masing-masing supaya menjadi individu dan manusia yang lebih baik ke depannya. Sampai di sini dulu ya Ci Daniel, temani sahabat Langkisau semua dalam program Citra Keluarga di edisi kali ini Selasa 6 Oktober 2026.

Sebelum Eci tutup, sahabat Langkisau, sekali lagi ya, tadi juga sudah Eci update di musisi terkait Porprov Sumber ke-16 ya. Dimana tadi sudah Eci sebutkan juga nih di awal ya, di musisi tadi terkait medali-medali yang sudah didapatkan sama kontingen Kabupaten Pesisir Selatan. Kemarin kita tuh di ranking 10, sahabat Langkisau. Hari ini kita di ranking 9, naik satu peringkat dalam hasil penerimaan medali atau perolehan medali per kontingen di hari ini, per tanggal 6 Oktober 2026. Di mana sejauh ini ya, Pesisir Selatan mendapatkan 3 emas, 2 perak dan 6 perunggu. Di mana masih ada beberapa cabang olahraga lainnya yang akan memberikan medali, salah satunya di cabang olahraga bola tangan yang sudah masuk ke semifinal. Nah, sejauh ini ya, perolehan medali dari Pesisir Selatan masih banyak dari cabang olahraga taekwondo, pentaki dan juga gulat, sahabat Langkisau. Dan juga sepak takraw ya. Dan untuk di tanggal 6 Oktober ini masih ada pertandingan di beberapa wilayah dalam olahraga, cabang-cabang olahraga lainnya. Tapi untuk wilayah Pesisir Selatan tadi kita mendapatkan perunggu pada gulat, dan juga kemarin kita mendapatkan perunggu dalam mix kuadran sepak takraw. Selanjutnya kita juga mendapatkan emas pada pentak double woman PI dan taekwondo ya, di hari sebelumnya. Pastinya kita doakan sahabat Langkisau, atlet-atlet kontingen Kabupaten Pesisir Selatan memberikan hasil yang memuaskan buat kita Kabupaten Pesisir Selatan, dan bisa naik peringkat lagi nih ya. Kemarin kita di 10, sekarang kita di peringkat 9. Semoga besok kita di peringkat 8 ya. Dan pastinya masih saat ini perayaan medali dipegang oleh Kota Padang dengan 73 total medali yang mereka dapatkan. Setelah ini sahabat Langkisau, kita akan hadirkan berita relay berita Indonesia Live Bill di hari ini di Selasa 6 Oktober 2026. Sahabat Langkisau, Bill hari ini bersama RPKD Denpasar Bali, yang mana mendapatkan laporan khusus dari Sawalunto FM Kabupaten Sawalunto Sumatera Barat, Tungtung Pandeng FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Radio Suara Dasik Narga FM Kabupaten Gunung Kidul, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live dari Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, dan RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Dengan presenter Ratna, sahabat Langkisau, sama-sama kita beralih dan dengarkan berita Indonesia Live di edisi hari ini untuk menyiarkan baik. Eci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio, Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari Kalimantan Selatan dari Radio Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, dengan berita Bupati Tanah Laut bersama Wakil Bupati Tanah Laut meresmikan Tugu Titik Nol, kilometer Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, akan disampaikan oleh reporter Nur Mariska.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto bersama Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli meresmikan Tugu Titik Nol Kilometer Pelaihari pada Jumat 2 Oktober 2026 di kawasan 0 Kilometer Pasar Lawas, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Acara peresmian ini berlangsung hikmat pada malam hari dan dihadiri oleh para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan disaksikan langsung oleh tokoh dan masyarakat. Rangkaian acara peresmian diawali dengan doa bersama untuk memohon keberkahan atas keberadaan landmark baru tersebut. Prosesi peresmian mencapai puncaknya pada saat Bupati Tanah Laut menandatangani prasasti. Suara sirene yang ditekan oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut mengiringi pergerakan rotasi Tugu 0 km Pelaihari yang tampak semakin meriah dengan pancaran lampu dekoratifnya. Tugu Titik 0 km Pelaihari ini dirancang dengan anggun mengusung harmoni estetika modern dan kearifan lokal bumi Tuntung Pandang. Pada puncak Tugu berdiri megah ornamen siluet anggrek bulan yang menjadi muara pandang utama. Ornamen ini dikelilingi oleh kawanan kijang mas berputar, yaitu hewan ikonik kebanggaan Kabupaten Tanah Laut yang tampak seolah bergerak mengitari pilar Tugu. Kombinasi pencahayaan lampu dekoratif yang memancarkan pendaran warna-warni ini kian menambah keanggunan landmark ini saat ia berotasi, menegaskan posisinya sebagai titik pusat koordinat sekaligus pilar kebanggaan Kota Pelaihari. Dengan diresmikannya, Tugu ini diharapkan dapat menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut sekaligus menjadi daya tarik di kawasan pusat Pelaihari Kota. LPPR Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Norma Rizka.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Pariwara Kalsel, Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan berita 10 armada baru perkuat bus Banjar Bakula di Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Faisah Fadilah.
2: Pendengar LPPL Indonesia, 10 armada baru bus Trans Banjar Bakula mulai beroperasi sejak awal Oktober 2026. Sebagai langkah nyata upaya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menghadirkan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi berharap Tambahan armada baru ini semakin meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengoperasikan 2 armada bus khusus wanita yang melayani koridor A dan koridor B. Sedangkan tambahan 10 armada ini, 5 unit bus diesel pada koridor 2 melayani rute Taman Siring 0 km Banjarmasin menuju kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru. 5 unit bus listrik melayani koridor Ahmad Yani sekaligus sebagai upaya mengembangkan transportasi publik modern dan ramah lingkungan. Pendengar LPPL Indonesia, informasi ini disampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dan Malam Anugerah Indonesia Persada ID Award 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong pada 6 dan 7 November mendatang. Saya Faizah Fadilah dari LPPL Radio Abdi Persada FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Terima kasih Faizah Fadilah. Selanjutnya berita Forum Rembuk Ekonomi, dorong pertumbuhan melalui sinergi pelaku usaha dan akademisi. Dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akan disampaikan reporter Bima Prasetya. Silakan informasinya.
3: Baik pendengar berita Indonesia Live, Forum Rembuk Ekonomi dorong pertumbuhan melalui sinergi pelaku usaha dan akademisi. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baberida menggelar Forum Rembuk Ekonomi di Aula Progo Baperinda. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, perbankan, serta BUMDES untuk merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di Temanggung. Kepala Baperinda Temanggung, Hendra Sumariana, menegaskan program pembangunan tidak lagi sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, namun harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pertumbuhan ekonomi Temanggung pada triwulan kedua mencapai 6,4%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,45%. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip, Profesor Firmansyah menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk lokal, agar Temanggung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menguasai rantai pasok hingga produk akhir. Bank Indonesia juga mendorong penguatan UMKM dan sektor pangan, khususnya komoditas cabai, kopi, bawang merah, dan padi, guna memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas harga. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya, laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita atlet Asian Games Gunung Kidul audiensi dengan Bupati siap tempur lanjut ke kualifikasi Olimpiade. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sejumlah atlet asal Gunung Kidul yang berlaga di Asian Games 2026 melakukan audiensi dengan Bupati Gunung Kidul Entah Subekti Kuntariningsih di ruang Bupati pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus apresiasi atas perjuangan para atlet. Dalam kesempatan tersebut, atlet dan pelatih menyampaikan pengalaman selama Asian Games termasuk capaian peringkat keempat yang diraih tim menembak. Usai Asian Games, para atlet akan kembali menjalani pemusatan latihan nasional atau pelatnas di Jakarta. Mereka juga bersiap menghadapi kualifikasi pra-olimpiade yang akan berlangsung di Qatar. Pelatih Perbakin Gunung Kidul, Andri, menyampaikan permohonan doa dan dukungan masyarakat agar para atlet dapat kembali memberikan prestasi terbaik di ajang berikutnya. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul, Indah Subekti Kuntariningsih memberikan motivasi agar para atlet memiliki mental kuat, percaya diri, dan pantang menyerah. Khusus atlet menembak, Bupati berpesan untuk tetap fokus dan berjuang membawa pulang medali emas. Audiensi turut dihadiri Ketua KONI Gunung Kidul, perwakilan Perbakin, pelatih atletik, atlet menembak, Kanurian Algosi dan Anang Febrian, serta orang tua atlet. Pelatih bola voli pasir Ivan Budi Aji belum dapat hadir karena masih ada di Jepang. Para atlet pun kini kembali fokus berlatih membawa harapan untuk mengharumkan nama Indonesia sekaligus Kabupaten Gunung Kidul di kancah internasional. Demikian, Abi Hasan, Suara Daksi Narga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada reporter Dani yang telah siap melaporkan berita Pemkot Magelang bangun RTH Sidotopo 5,3 miliar rupiah untuk pecah keramaian alun-alun. Silakan rekan Dani laporannya.
5: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus berupaya mengurai kepadatan aktivitas masyarakat di kawasan pusat Kota Magelang dengan menyiapkan destinasi publik baru. Langkah ini diwujudkan melalui proyek pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH Sidotopo yang menelan anggaran hingga 5,3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasiona menegaskan bahwa pembangunan RTH Sidotopo bertujuan menciptakan titik keramaian baru sekaligus menggeser konsentrasi aktivitas publik di wilayah utara. Pihaknya menilai kawasan alun-alun saat ini sudah sangat padat dan melebihi kapasitas, sehingga kehadiran RTH Sidotopo menjadi solusi alternatif ruang publik bagi warga maupun mahasiswa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Wahidin Sektianto, menambahkan bahwa RTH Sidotopo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga dirancang secara bertahap untuk mendukung kegiatan olahraga, ruang interaksi warga, hingga memicu pertumbuhan ekonomi lokal di sekitarnya. Demikian Sedani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasyanto. Silakan Aan Kasyanto.
6: Pendengar PP Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan, serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilaksanakan pada 26 November 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut. Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan atau mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasyanto. Selanjutnya berita Pemkab Barito Utara sampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya mantan Bupati Barito Utara H. Nadalsyah. Dari LPPL Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah akan disampaikan reporter Yayu Bahar. Silakan informasinya.
7: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Haji Nadalsyah atau yang akrab disapa dengan Koyem pada tadi malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Beliau merupakan mantan Bupati Barito Utara pada periode 2013-2018 dan 2018-2023. Duka cita tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan atas kepergian sosok yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara. atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Barito Utara. Haji Salahuddin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga dan kerabat almarhum. Pendengar, wafatnya mantan Bupati Barito Utara Haji Nadalsah meninggalkan duka bagi jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Dalam kesempatan tersebut, Haji Salahuddin mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa dan hilapnya mendapatkan ampunan, serta almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Salahuddin menyampaikan juga doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Pendengar, Haji Salahuddin juga mengenang jasa dan pengabdian Haji Nadalsah selama memimpin Kabupaten Barito Utara. Dedikasi almarhum dalam membangun dan mengabdi bagi masyarakat Barito Utara disebut akan tetap menjadi bagian dari perjalanan daerah yang dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Barito Utara. Selamat jalan Haji Nadalsah, jasa dan pengabdian untuk Barito Utara akan selalu dikenang, pungkas Salahuddin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar, laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ada reporter Dede Andika yang akan melaporkan sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga Wonosobo tetap aman, nyaman, dan damai. Rekan Dede Andika, silakan laporannya.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga Kabupaten Wonosobo tetap aman, nyaman, dan damai. Hal tersebut disampaikan dalam tasyakuran HUT ke-81 TNI tahun 2026 yang bertempat di Markas Kodim 0707 Wonosobo. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengapresiasi soliditas Forkopimda yang dinilai turut mendukung berbagai program pembangunan daerah. Ia menyebut pembangunan YONTP dan realisasi sekolah rakyat di Wonosobo dapat berjalan melalui dukungan pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, dan masyarakat. Menurut Afif, kondisi keamanan dan kenyamanan daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Wonosobo yang aman dinilai lebih menarik bagi wisatawan dan investor, sehingga geliat pariwisata khususnya di kawasan Dieng dapat ikut mendorong aktivitas ekonomi dan menekan angka pengangguran. Sementara itu, Dandim 0707 Wonosobo, Letkol Infantri Yoyo Suyitno menyampaikan, usia 81 tahun menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Ia berharap prajurit Kodim 0707 Wonosobo senantiasa diberikan kekuatan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan terus terjaga. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan Pesona FM Wonosobo, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang

0: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
1: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
0: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
1: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
0: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
2: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2.102.103.142.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sahabat Langkisau, jangan lupa dengarkan Tari 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapacayo.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Anda masih mendengarkan 91,2 Rangkisau FM.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
2: Iya.
1: Dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
1: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: karena.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

orang-orang yang menganggap bahwa dirinya sudah tinggi, sudah hebat, sehingga timbul rasa keangkuhan, tidak membutuhkan doa lagi. Orang semacam ini disifati dalam Al-Quran sebagai orang yang angkuh, yang bila tidak bertobat sampai dia wafat, bukan hanya dimasukkan dan diancam dengan pasal neraka Jahannam, tapi Allah mengancam dimasukkan dalam neraka Jahannam dalam keadaan dakhirin, ayasaghirin, kata para ulama tafsir, terhina sehina-hinanya. Hadirin, ini menunjukkan bahwa berdoa itu sangat penting. Memohon itu begitu penting. Bukan sekedar kita meminta untuk dimudahkan, dikabulkan, diberikan kebutuhan. Tapi sekali lagi, doa itu adalah gambaran kebertuhanan kita kepada Allah. Hal yang menunjukkan bahwa kita itu punya Tuhan. Kunci inilah yang menjadikan syarat pertama seseorang mudah terkabul doanya. Kalau ingin lebih cepat lagi, maka kalimat astajib ini kita temukan tafsir utamanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Hadirin, di antara tanda yang menegaskan kita seorang hamba yang bertuhan, dijadikanlah setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani ini selalu ada keterkaitan dan kebergantungan dengan permohonan kepada Tuhan. Dicipta kita sebagai makhluk yang lemah, yang dengan kelemahan itu diminta membuktikan bahwa kita makhluk bertuhan, yang ditandai dengan kita berdoa, memohon baik kekuatan, perlindungan, kemudahan, pengabulan harapan dan kebutuhan, serta lainnya. Semua hal yang kita panjatkan dalam doa itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk. Kita ini lemah. Dan puncaknya kita ini memiliki Tuhan, seorang hamba yang bertuhan. Itulah yang menjadikan setiap manusia dengan status apapun pasti berdoa. Pejabat setinggi apapun jabatannya pasti berdoa. Seorang presiden berdoa. Menteri berdoa. Gubernur berdoa. Demikian seterusnya. Orang sekaya apapun pasti berdoa. Baik terkait dengan usahanya, dia berdoa. Harapan untuk memiliki anak-anak yang baik yang meneruskan kekayaan dan usahanya, dia pun berdoa. Kiai, ulama, sepintar-pintarnya pun, sesoleh-solehnya pun berdoa. Tidak ada satu pun makhluk di muka bumi ini yang bernama manusia yang tidak membutuhkan doa. Untuk itulah kemudian Nabi SAW menegaskan bahwa doa itu adalah bagian dari ekspresi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketersambungan yang menunjukkan bahwa kita itu makhluk bertuhan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengutip satu riwayat yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui An-Nu'man bin Bashir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal 'ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah bagian dari ekspresi kehambaan kita kepada Allah. Bahkan solat pun secara fikih dari segi bahasa disebut dengan doa. Karena semua bacaan yang kita ungkapkan dalam solat itu isinya doa. Baru takbir, kita sudah berdoa. Ruku' berdoa. I'tidal berdoa. Sampai sesaat sebelum salam pun kita masih berdoa. Hadirin, yang paling menarik, orang-orang yang dalam hidupnya merasa diri tinggi, hebat, sampai menyimpulkan tidak butuh berdoa, itu dikecam langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah Ghafir, di ayat ke-60 itu, Allah menegaskan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu, Rabb kalian semua wahai makhluk berfirman, ud'uni, berdoalah, mintalah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan, wahiduni, u'buduni, ibadahlah kepadaku. Satukanlah aku. Maksudnya jadikan aku hanya satu-satunya Tuhan yang disembah. Astajib lakum, maka aku pun akan menjawab doa-doa kalian. Mengabulkan apa yang kalian mohonkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang sombong, angkuh, yang keangkuhannya ditampilkan dengan enggan berdoa sebagai ibadah kepada aku.

Karena Allah menginginkan semua kegiatan kita itu menjadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipandu kita untuk menjadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah, dan itu ada pahalanya. Ada orang-orang yang menganggap bahwa dirinya sudah tinggi, sudah hebat, sehingga timbul rasa keangkuhan, tidak membutuhkan doa lagi. Orang semacam ini disifati dalam Al-Quran sebagai orang yang angkuh, yang bila tidak bertobat sampai dia wafat, bukan hanya dimasukkan dan diancam dengan pasal neraka jahannam, tapi Allah mengancam dimasukkan dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, ayasaghirin, kata para ulama tafsir, terhina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya. Dimasukkan dalam keadaan rendah, dilemparkan ke tempat yang paling rendah. Hadirin, ini menunjukkan bahwa berdoa itu sangat penting. Memohon itu begitu penting. Bukan sekedar kita meminta untuk dimudahkan, dikabulkan, diberikan kebutuhan. Tapi sekali lagi, doa itu adalah gambaran kebertuhanan kita kepada Allah. Hal yang menunjukkan bahwa kita itu punya Tuhan. Dan disitulah kemudian kita menyebut, ya Allah. Bahkan secara fitrah, karena kita ini makhluk bertuhan, secara fitrah kita memanggil. Keluar lihat gelap, ya Allah. Mau naik kendaraan, jalan macet, ya Allah, macet. Hujan, ya Allah, hujan. Ada fitrah kebertuhanan dalam diri kita. Yang mengaktifkan fitrah itu, salah satu alatnya, instrumennya adalah dengan berdoa. Jadi fungsi utama dalam doa itu untuk menunjukkan bahwa kita itu makhluk yang bertauhid. Itu fungsinya. Kita itu makhluk yang bertuhan. Kita itu punya Allah. Itu kuncinya. Jadi ketika seseorang diminta berdoa, bukan sekedar memohon akan sesuatu, tapi menunjukkan bahwa dia adalah makhluk yang bertuhan. Hadirin, kunci inilah yang menjadikan syarat pertama seseorang mudah terkabul doanya. Karena sebagian seringkali mengira bahwa berdoa itu hanya sekedar memohon, minta. Ya Allah, besok saya mau ujian. Berikan saya kemampuan menjawab soal dengan mudah sehingga bisa lulus. Ya Allah, besok saya ada ujian untuk pekerjaan. Lancarkan lisan saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan supaya mudah. Ya Allah, besok saya ada proyek. Ridhai saya, ya Allah. Dan dengan keridhaan itu mudahkan saya mendapatkan proyek itu. Demikian seterusnya. Hanya sebatas permohonan yang dimohonkan tanpa terisi tauhid dalam doanya. Ini yang menjadikan seringkali doa itu hambar sebagai sebuah permintaan. Padahal ketika doa itu diiringi dengan sifat tauhid, menuhankan Allah, menghadirkan dalam rasa bahwa kita sedang menjadi makhluk yang bertuhan. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung mengatakan, "Ai wahhiduni. Wa qala rabbukum ud'uni ai wahhiduni u'buduni. Tuhankan aku saja." Jadi syarat pertama doa itu dalam Al-Quran dikatakan pasti dijawab. Karena persamaan doa itu ketika meminta pasti dijawab. Pasti dikabulkan. Walaupun cara Allah nanti mengabulkan itu ada tiga cara. Langsung diberikan saat yang kita mohonkan itu memang menjadi kebutuhan kita saat itu. Langsung diberi. Ya Allah, saya mohon kepadamu, anugerahkan saya kemampuan untuk dapat masuk di kampus A. Langsung dikabulkan, misal. Karena di balik dia masuk ke kampus A itu ada maslahat yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Mungkin terkait pekerjaan dan yang lainnya. Ada yang kadang yang kedua dia meminta, lalu dijawab oleh Allah saat ia mampu menerimanya. Ada minta sesuatu, dinilai belum sanggup ketika itu diberikan, dia belum sanggup mengelolanya. Maka saat ia memiliki kesanggupan setelah batas waktu tertentu, barulah kemudian itu dikabulkan. Saya sering ilustrasikan ada seorang anak, baru kelas 5 SD sudah minta dibelikan motor. Orang tuanya punya kemampuan, tapi melihat bahwa anaknya belum layak untuk bisa mengendarai motor.

maka ditunggu sampai ia memiliki batas usia tertentu yang layak mengendarai motor, baru diberikan. Ada yang ketiga, dalam konteks dunia, tiga hal ini masih dalam konteks dunia. Ia meminta sesuai keinginan, Allah mengabulkan sesuai kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Seorang anak sakit tidak boleh makan apel. Dia minta pada orang tuanya apel, diberikan jeruk. Bukan tidak baik, tapi sesuai dengan kebutuhannya yang diperlukan oleh fisiknya. Ada orang minta kuliah di kampus A, tidak lulus, lulusnya di kampus B. Boleh jadi dia belum tahu ada maslahat apa di kampus B itu. Maka Allah mengatakan di Quran surah kedua ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu desain masa depan. Karena Allah yang mendesainnya, yang membuatnya. Ini yang terbaik. Kita baru sadar setelah lulus bertahun-tahun, oh ini rupanya hikmahnya. Kalau saya masuk di kampus A yang ini, tentu saya tidak akan mendapatkan peluang yang seperti ini. Jadi dalam konteks dunia pun tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Bila tak baik di dunia, apa yang diinginkan itu diberikanlah kemudian di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak terkabul. Prinsipnya setiap doa dikabulkan. Lantas bagaimana kemudian ada orang berdoa tidak mendapatkan di dunia, tidak pula di akhirat? Apa yang terjadi dengan dirinya? Bagaimana bisa keluar dari prinsip dasar ini? Atau sulit, atau lambat, bukan karena alasan dasar. Maka boleh jadi yang pertama, dia tidak memohon kepada Allah dengan nilai-nilai yang kuat terpancar dalam jiwanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba rasakan jemaah, saat kita berdoa memohon kepada Allah, pernahkah kita menghamba dalam doa itu sebagai makhluk yang butuh Allah sebagai Tuhan? Karena sekali lagi doa disifati dengan ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni ayuhiduni u'buduni. Ketika memohon, rasakan bahwa kita ini sedang memohon pada Tuhan kita. Kita punya Allah, kita ini hamba yang sedang bertuhan. Ketika rasa itu sudah muncul, baru kemudian yang kedua. Astajib lakum. Kata astajib di sini ditafsir lagi di Al-Baqarah di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ini tafsirnya, istajaba yastajibu, fi'il amrnya istajib, istajaba yastajibu. Kalau ingin cepat kemudian meresponnya, astajib. Di Quran surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kepadaku, mintalah kalau engkau punya hajat, punya apapun, mohon padaku dengan cara mohon dengan bertuhan. Rasakan dalam jiwa bahwa kita sedang mohon kepada Allah, Tuhan kita, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Demikian dalam tafsir disebutkan. Jadi jangan gantungkan pada yang lain-lain lagi, pasrahkan hanya Allah saja yang kita tuju. Ini kuncinya. Kemudian astajib lakum, yang demikian, sifat demikian mempercepat dijawabnya doa. Kalau ingin lebih cepat lagi, maka kalimat astajib ini kita temukan tafsir utamanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di antara hamba-hambaku, umatmu itu, hamba-hambaku ingin mendekat padaku. Motif hamba Allah mendekat pada Allah itu dua. Satu, meminta sesuatu. Kedua, bertobat dari perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, bila ada seseorang mendekat kepada Allah, baik langsung ke masjid, ataupun menyendiri di keheningan malam, masuk kamar dia bermohon, tidak lepas dari dua hal ini. Kalau bukan sedang taubat dari maksiat, dia ingin meningkatkan taat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta. Fa inni qarib. Nah, ini syarat yang kedua selanjutnya, yakinkan pada diri kita bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Harus punya keyakinan paripurna bahwa Allah itu pasti menolong kita.
Jadi bisa dibayangkan ada makhluk menjauh dari Tuhannya. Tuhannya mengatakan ketika makhluk itu ingat padanya, yakinkan pada dirimu, aku tidak meninggalkanmu, aku dekat. Oleh karena itu tidak bisa Khalik disifati dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kita punya kawan, kawan itu berkhianat. Berkhianat. Bukan hanya menjelek-jelekkan, merusak nama baik dan seterusnya. Masihkah kita mau menemuinya? Ketika dia punya kesadaran untuk kembali datang kepada kita untuk minta maaf misalnya, untuk sekedar ingat kita, berpapasan kita dengannya, baru melihat di jalan di kejauhan, apakah sanggup kita bertemu di jalan yang sama? Terkadang sifat manusia dihembuskan dalam nafsunya untuk mencari jalan yang lain. Allah tidak punya sifat makhluk demikian. Fa inni qarib, bahkan semaksiat-maksiatnya pelaku maksiat, ketika ingat Allah, firman ini berlaku, fa inni qarib, aku dekat, aku tak akan meninggalkanmu. Engkau maju bertaubat, aku maju lebih cepat untuk menerima taubatmu. Maka orang-orang yang berdoa ketika memohon dalam sesulit apapun, secara psikologi ketika mendapatkan makna kalimat ini, ada ketenangan dalam jiwanya. Anda gambarkan sedang berada dalam kesulitan, minta panggilan. Misal ada satu kejadian yang tidak kita senangi, kita telepon damkar misalnya. Lalu kita tanya di mana damkarnya, kawan kita mengatakan ini sudah dekat. Bukankah itu menambah ketenangan pada jiwa kita? Kita punya persoalan, kita ada kesulitan, sulitnya luar biasa, dan Tuhan kita mengatakan pada kita, tenang, aku dekat, aku ini Tuhanmu, aku tak akan meninggalkanmu. Ini yang membuat Nabi begitu semangat ketika dihina, dicaci, direndahkan, disebut gila oleh orang-orang sekitarannya. Tiba-tiba Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Muhammad, engkau punya aku. Engkau bukanlah orang gila, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nah, rasakan kebertuhanan kita itu dengan sifat demikian. Kalau sedang punya masalah, tanamkan pada diri kita, kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu sayang dengan kita. Maka berdoalah dengan rasa kehambaan dan sifat sayang itu, rasa keberpunyaan itu. Pernahkah kita berdoa dengan rasa-rasa demikian? Lalu kita menghambakan diri, innama ashku bathi wa huzni ilallah, yang dicontohkan melalui doa Nabi Ya'qub alaihissalam itu. Sungguh aku kalau sedang bersedih, sakit-sakit apapun, aku masih punya Allah. Aku masih punya Allah. Aku masih punya Allah. Ini yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, pasti aku jawab. Hamba seperti ini yang berdoa demikian, pasti aku jawab. Yang menghadirkan sifat ketuhanan dan merasa punya Tuhan, dan Tuhannya tidak meninggalkannya. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, falyastajibuli. Dua hal ini harus ditunjukkan dengan cepatnya kita merespon perintah Allah. Jadi istijabah itu mesti kita hadirkan. Allah mengatakan, falyastajibuli astajib, falyastajibuli, aku akan jawab ketika engkau pun menjawab seruanku. Nah, ini logiknya, aspek rasionalitasnya, logikanya. Kembali supaya otak kita tuh berpikir lagi. Walaupun nomor satu dengan dua itu melebihi sifat-sifat rasionalitas. Ya, masa ada orang kejam, orang buruk, jahatnya luar biasa, tiba-tiba dia minta, baru nyebut nama Tuhannya, Tuhannya langsung mengatakan, tenang, aku tidak akan meninggalkan, mau berubah jadi baik. Itu melampaui logika. Melampaui logika. Karena Tuhan tidak bisa disifati dengan sifat-sifat logika makhluk. Jauh di atas itu. Dia Rahman, Rahim. Tapi kita diminta berpikir juga. Masa ia selalu menuntut kepada Allah permohonan, menyeru, meminta. Sementara kita diuji oleh Allah untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah dengan seruan, lalu tidak dijawab. Maka logikanya dihadirkan oleh Allah. Kamu ingin cepat dijawab seruanmu, coba aku tes, aku seru dulu, kamu datang enggak? Kamu jawab tidak seruanku? Maka diserulah kita hanya 5 kali dalam sehari. Tapi perhatikan konsepnya, harus mengerti tentang konsep ini.
seruan itu pun itu adalah wasilah, perangkat, alat, instrumen untuk mengabulkan doa yang kita mintakan. Jadi ketika Allah menyeru pun bukan sekedar diminta datang, bukan. Tapi itu adalah waktu saat Allah ingin mengabulkan doa kita dalam keadaan yang formal. Misal, 5 kali kita dipanggil. Subuh ke zuhur nih. Sekarang Jumat, khusus hari Jumat. Apakah ada orang yang dari pagi tadi, ba'da subuh sampai ke siang yang tidak punya masalah? Yang tidak punya keinginan? Yang tidak punya kebutuhan? Pasti, namanya manusia, pasti punya keinginan, pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Maka ketika dipanggil, diserukan lewat muadzin, panggil. Wanada munadin, muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang. Ya, perhatikan dalam kalimat seruannya. Di situ ada unsur-unsur pembuka doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa kebertuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah, mengesakan Allah saja. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah dalam mengesakan Allah. Itu merasa, sampai merasa punya Allah. Karena itu di surat Al-Anfal ayat kedua disifati kalimat ini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitu mendengar suara adzan, ada konfirmasi getaran di hatinya. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan. Sudah adzan. Tapi bukan sekedar sudah adzan, ada koneksi. Allah manggil nih. Nanti setelah itu apa yang terjadi? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bukankah khatib tadi mengatakan as-shalah fil lughati ay as-shalah lughatan ad-du'a. Salat itu doa. Ayo cepat berdoa. Bukan sekedar diminta perform untuk salat saja, bukan. Itu dari takbir sampai dengan salam isinya doa semua. Pertanyaan dasarnya, apakah ada orang salat yang salatnya bertuhan kepada Allah? Dalam tanda petik, yang menghadirkan kebertuhanannya dalam jiwanya kepada Allah. Takbirnya lillah, tidak. Karena ada orang disifati dalam salat itu sahun. Fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun. Alladzinahum yura'un. Riya, pencitraan. Atau minimal hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Adzan zuhur, yang penting salat. Yang demikian secara fikih sah. Sah. Menggugurkan kewajiban. Semakin ikhlas, semakin banyak pahala. Tapi ketika nilai-nilai tasfiyahnya dalam jiwanya hadir, dia bertakbir Allahu Akbar, dalam takbirnya merasa bertuhan, ingin menyembah Allah, ingin menghadap Allah. Nah, ini yang dimaksudkan. Falyastajibuli, datang. Ada orang yang sebelum sholat sudah datang. Masya Allah. Orang-orang seperti ini yang punya Allah dalam jiwanya, lantas ketika dipanggil, aktif merespon itu. Ini orang yang mustajab, yang cepat dijawab doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sebagai bonus disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mengutip salah satu riwayat yang tersambung dan ditanyakan pada Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diminta ada orang konsultasi. Ini sudah kebiasaan dari kalangan orang-orang terdahulu yang soleh-soleh pun. Ya, ada sifat bahwa cenderung orang soleh itu diminta doa. Cenderung diminta doa. Datang ke kiai minta doa. Datang ke ulama minta doa. Anak-anakku, siswa ke ustaz minta doa. Ya, itu sudah lumrah. Zaman dulu pun sudah ada. Tapi perhatikan jawaban Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika diminta, Udu'allaha. Ya Syekh, mohonlah kepada Allah. Apa yang beliau katakan? Faqala tarkuz dzunubi minad du'a. Perhatikan kalimatnya. Tarkuz dzunubi minad du'a. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa termasuk bagian dari doa itu sendiri. Jadi menurut beliau, jangan merasa bahwa setiap kita kehilangan kesempatan untuk dikabulkan doanya. Minta doa pada ulama, bagus. Minta doa pada kiai, bagus. Sahabat minta doa pada nabi, tabiin minta doa pada sahabat. Banyak orang-orang minta doanya pada orang soleh. Tapi jangan sampai punya kesimpulan bahwa kalau kita minta pun gak dikabulkan. Belum tentu. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan sebuah rumus. Kalau doa kita pun secara pribadi ingin cepat dikabulkan, jaga diri dari perbuatan maksiat.
Jangan banyak berbuat dosa. Malu. Masa lisannya ini lisan, mulutnya baru mencela orang tiba-tiba berdoa. Masih kotor sudah doa, bagaimana mau dikabulkan? Hah? Tangannya baru korupsi. Tiba-tiba enak saja bilang, Rabbighfirli warhamni wajburni. Baru korupsi, taubat aja belum. Warzukni, tambahkan aku rezeki. Matanya baru melihat maksiat, tiba-tiba dipakai kemudian untuk berdoa. Bagaimana bisa dikabulkan? Anna yustajabu lidzalik. Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bi haramin. Kata Nabi, bagaimana bisa dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram? Jadi yang menghambat doa itu seringkali perbuatan maksiat yang dikerjakan. Oleh karena itu, hadirin, setiap kita punya kesempatan yang sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau ingin doa kita cepat dijawab oleh Allah, maka yang pertama, hadirkan sifat kebertuhanan kepada Allah. Yang kedua, rasakan bahwa Allah selalu memberikan harapan kepada kita. Yang ketiga, respon seruan yang Allah mintakan kepada kita secepat yang mampu kita lakukan. Dan yang terakhir, selalu berusaha meninggalkan maksiat, menjaga diri dari perbuatan maksiat, walaupun itu tidak mudah dilakukan. Maka tangan yang terjaga dari maksiat, tangan itu berkah mustajab. Lisan yang terjaga dari maksiat, lisan itu berkah mustajab. Demikian seterusnya. Dan semoga kita di Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mampu memenuhi kriteria tersebut, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang menjamin kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebaikan untuk dunia, alam kubur dan akhirat kita insyaallah. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم رسولنا المبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di Jumat ini, mohon ampuni dosa-dosanya. Jika ada yang gelisah, mohon tenangkan jiwanya. Jika ada yang terlilit utang piutang, mohon limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Jika ada yang merasa kesulitan, ya Allah, maka ringankan dan hilangkan kesulitannya. Dan jika ada yang memohon, walaupun itu baik, ya Allah, untuk dunia dan akhiratnya, maka mohon kabulkan permohonannya. Allahumma ihfad biladana andunisiya, waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha, wa wahid ya Allah syu'aba andunisiya, wahdi umara'aha wa ru'asaha ya Allah, liyukhaffifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jadikan negeri yang makmur, yang kau ridai, yang bebas dari kemaksiatan. Mohon berikan hidayah kepada para pemimpin kami di semua level pemerintahan, ya Allah, agar bersikap adil dalam memimpin yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Ya Allah, satukan rakyat kami dalam kebaikan. Berikan kemampuan, ya Allah, untuk menghadirkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma barik hadhil madrasa akhyar wa mahadi amira wa muassisihima wal amilina fihima ya arhamar rahimin min al asatidha wal amilin wal musyrifin wal musyrifat ya rabbal alamin ya khairan nasirin. Allahumma ansir ikhwatana fi Falastin, fi Gaza khassa, waj'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik wa mautahum shuhada, wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. وحرر المسجد الأقصى يا رب العالمين وارزقنا الفرصة لنصلي في مسجد الأقصى قبل وفاتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Yarhamukumullah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Raja Gusulim Penan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa jauh berado. Basubok balik jo rumah mengganas malam kini sahabat. Hari Selasa malam tanggal 6 Oktober 2026 dalam program Pantun Balega. Sahabat Langkisau di masa jauh berado dan mendengarkan 91,2 Rangkis FM di malam kini ko langsung telefon kemarin dan nyoba pantun ya. Pantun Balega, pantun jumli apa saja. Burung malam burung bangau tabang melayu di hari sanjo. Selamat malam sahabat yang kisah berakawannya apa kok leh sehat-sehat saja. Ada uncu nadi yang kabang-kabang lu jadi rumangkik lah lah mati teleponnya. Ulang balik uncu. Ah konyo. Oh konyo. Uncu enek dulu. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hai, bagaimana uncu? Lesiak saja uncu enek ko?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parik kanyang rezeki murah.
1: Ayo
0: uncu, alai-alai tabang kalai uncu.
1: Ayo. Alai-alai tabang kalai tabang pipi 23.
0: Iyo.
1: Pantun lah lama sabang kalai kini kita ulang-ulang puluh.
0: Jadi jo, kita ulang jo.
1: Ayo. Darat tau madang di ulu.
0: Yo.
1: Pabua babungo balun.
0: Yo.
1: Makan tau buyang ulu. Di kampung alun pengguno
0: balun. Pengguno balun ya.
1: Ayo. Balun.
0: Iyo jo, betul ah.
1: Ikan banamo cabe-cabe makan sebarang jalan.
0: Iyo.
1: Pandang di mandi abe-abe anak surang nang kabajalan.
0: Di kamar kabajalan tu?
1: Ayo. Pancar ini di tepi jalan buang.
0: Iyo.
1: Tak mati nang kau babua.
0: Iyo encu.
1: Ini buang bajalan kau isati rentau berdua.
0: Wah oh, betul encu.
1: Ayo. Ayo.
0: Iyo tu balik encu.
1: Kok jadi buang kapakan iyo Bali balanak Bali.
0: Iyo.
1: Kan kamang Bali dahulu.
0: Iyo.
1: Ikut jadi buyong berjalan. Ibu cari di sana cari. Dua samang cari dahulu.
0: Oh betul enjoy ya.
1: Ya. Elok-elok buyong mayu barang dan sampai setian patah.
0: Iyo.
1: Elok-elok buyong rantau orang dan sampai buat salah.
0: Kalau salah minta maaf aja enjoy.
1: Itu kan pepatanan tuwo.
0: Iyo betul anjo.
1: Ah kan dah itu.
0: Iyo anjo.
1: Oh buyong gambala paku. Buliat sarang jalan ke para.
0: Ah tua.
1: Oh buyong ubala laku buliat sayang orang bagi awak.
0: Ah tu pasannya ya.
1: Ah tu pasan mandi itu.
0: Iyo mana anjo.
1: Iyo awak ke jalan kan ni.
0: Iyo dah ngah pasan mandi ya.
1: Iyo.
0: Lah. Anjo.
1: Mado mado.
0: Ah, taruh Injo.
1: Oh, taruh Injo. Ah, aku apa? Aduh, mama mal kia gua.
0: Atu.
1: Alat tergantung beliau di rumah.
0: Wih. Alat tergantung.
1: Aja nomor dua mah, tergantung ini
0: mah. Ini tergantung ini ya.
1: Alat tergantung beliau di rumah ini mah. Nomor dua mah. Ah, jadi ini itu lo mama mah.
0: Baca Injo.
1: Kok baik kita kaili ya?
0: Ah.
1: Ambil kalapo nombor 2.
0: Iyo.
1: Kok pai kita ambil dia jangan lupa nombor 2 mah.
0: Itu betang jo yo.
1: Bal mah.
0: Iyo. Ha? Iyo cu, pandai-pandai uncu.
1: Bal pandai.
0: Lah lah ado sekali.
1: Nombor 2 kan tuang kan be.
0: Ado tekan tuang di rumah sekali ya.
1: Ah iyo kalau nak dengan tu mesti dah makan sampai awak dah nak.
0: Habis tiba nombor 1 mah.
1: Ada gantuan juga.
0: Di gantuan juga.
1: Kalau timur nomor satu kan itu. Jadi kita ke ini. Ambil kalapa di lubuk batu. Jadi kita ambil ini jangan lupa nomor satu.
0: Oh itu. Kan nomor tiga lah.
1: Haa, di tujuh.
0: Kok jadi?
1: Jadi kita ke ini. Ambil kalapa di Telago. Jadi ujang ini jangan lupa nomor tiga.
0: Oh itu ya. Ayo ado sado kira ya.
1: Ado sado yo mana ado je tu lado.
0: Ini siap sado dan cu ya.
1: Ayo bado.
0: Iyalah.
1: Tapi awak Itu saja mah itu juga. Kalau duduknya tak tahu jawab rumah.
0: Iya.
1: Rasa angin makan kelapa ini.
0: Iyalah.
1: Ah dulunya selalu duduk sama tu.
0: Ah.
1: Juga patutnya bawa orang untuk membuka tamu lagi.
0: Oh betul ya.
1: Lalu di DPR tapi saja dulu DPR lepas tahun je ni. Dah ketiga tahun kan
0: ya. Ya alun di alun pasal eh. Bisa pasal tu pun mah.
1: Ah. Ada aduk. Lalu hari pasal lah. Lalu kembali.
0: Apa so? Poso isu insyaallah ceknya. Poso isu.
1: Ayo. Jom dulu mama.
0: Badan jom.
1: Ambil nak jalur panjang 7, seratkan jalur panjang 5.
0: Ah tu ah.
1: Bukan tanaman dak mau tumbuh bumi banan dak menerima.
0: Bumi banan yang dak menerima ya.
1: Awak yang mata.
0: Iya iyalah.
1: Ah itu lah mak.
0: Nah banjo.
1: Dicancang-cancang. Dicancang sangat tiga cancang.
0: Iyo.
1: Sangat tiga tingkit.
0: Iyo.
1: Kok dirancang ini mau panjang anca atau puntanannya
0: ni? Oh jadi jo.
1: Ah lah jo.
0: Jadi jo. Yo waktu isanya capek masuk ini jo.
1: Mengkudu, mengkudu, pucuk si dulang udah mudo.
0: Ah tua.
1: Ingo ikut dulu nanti mau bantu mereka tu ulang ulang pulau.
0: Jadi jo. Ditunggu mana mereka?
1: Ah. Ayo. Ah nalu masuk berapa kita ulur mau untuk ulang masuk ni.
0: Jadi. Ah lagu ini juga.
1: Ah. Bak ini roda pada ti
0: mah. Ah roda pada ti ya jadi.
1: Bak candu roda pada ti tu ya.
0: Nasib bak candu roda pada ti itu kan?
1: Ah tu naik putar ganti baganti.
0: Yo mana?
1: Ah tidak pada nyokap bak roda ti tu mah.
0: Tidak tidak.
1: Ah ya lah.
0: Jadi cu.
1: Assalamualaikum mah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah terima kasih cu nenek ya. Dalam membuka kebersamaan kita di Pantun Balai ke edisi malamku. Luar biasa. Ya sahabat yang kisah, beko kita balik lihat sudah Isa yang waktu Isa akan masuk sekitar 3 minit lagi, 2 minit lagi. Jadi kita beko balik sudah Isa balik. Terima kasih sahabat. Dan kama-kama di siku sahabat yang kisah ya. Sudah Isa, baik sembahyang lu. Sudah sembahyang beko cun nadi balik lagi. Aku waktu mepet banan cun. Beko kita balik sudah Isa. Ya, tetap di 91.2 Langgisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisau FM. Ha, anak itie barana itie pulangnyo di hari Sanjo. Babaliek rumah babaliek, babaliek di 91,2. Ha, sahabat Langkisau di masa jauh berado. Dan kini ubah pantun malam kini kau langsung telefon kamari. Kau 082 37 4 4 1 4 5 9 1. Ha, mau ulang sekali lah ya. Telefon kamari 082 37 4 4 1 4 5 9 1. Langsung masuk ya. Yo, padia Musjaya kira. Ah, tak potong dek putri lubek kanya. Halo Langkisau FM, selamat malam. Woi Pak Jamber kiro ma, apa kabar Pak Jamber le, sihat saja.
1: Selalu Pak Jamber ngecek baru malu dapet enggak kebantung kini
0: tu. Dende. Kok dapet lo ma?
1: Ya boleh dapet tu tak apa Jamber lah.
0: Iya kok.
1: Kalau enggak tu berhenti tak apa Jamber. Apa Jamber sudah penataran di Painan.
0: Ih, penataran Pak Jamber di Painan ya? Hai.
1: Seminggu lama penataran di tingkat tiga rumah di balik lembaga di Pinang Pak Jamber tinggal.
0: Oh, betul.
1: Ya, ya Pak Jamber kaji-kaji sekarang rumah. Malu sampai nemari di rumah.
0: Ah, lu sampai nemari di rumah leh. Ah. Atau pantun dari itu?
1: Nah. Kalau lama, maka jenis
0: rumah. Aduh.
1: Ayo kena dapet di rumah. Ayo kena dapet Pak Jamber undur
0: belakang. Undur ke belakang. Aduh.
1: Ayo kena dapet nanti. Ayo kena Pak Jamber bisa berbentuk. Pak Jamber itu ya Pak Jamber SN. Sudah penasaran seminggu kurang.
0: Seminggu kurang.
1: Iya. Masya Allah. Di tingkat tinggu.
0: Di tingkat tinggu.
1: Di belakang lembaga.
0: Di belakang lembaga.
1: Ini
0: aku baru pulang Pak Jamber kau.
1: Hanya lagi satu rumah pakai apa?
0: Pakai apa?
1: Pakai sungkur satu dah silang berkali satu.
0: Oh ni.
1: Pauhian satu tetap tinggi.
0: Iya.
1: Pak Jamber mah pinter nak kerajaan tu di perawat tu.
0: Ya. Tak Pak Jamber lagi kabar ke rumah kena kan melayu lo rumah ke situ sebentar petang. Oh, bertanya-tanya aja rumah kan kemana Pak Jamber kok?
1: Ya.
0: Oh, perumahan ya, putar-putar siku ya.
1: Kalau dapet emang tak pantam ke lagu jadi ya.
0: Nah, jadi lagu kan khusus.
1: Ya, itu rumah di kabar, kawan-kawan kita udah matang Pak Jamber lah. Aku udah sanggup, aku udah Pak Jamber.
0: Itu kini lah di rumah Pak Jamber kok?
1: Ada di rumah sedang golek-golek di rumah.
0: Rumah di mana kok?
1: Sudah lama. Lama makan rumah.
0: Oh, ni. Makan tak lama, lalu tak lama ya.
1: Iya, selalai.
0: Ayolah.
1: Ya, timbulo jatah tu pegang.
0: Main. Iyo, iyo. Mudah-mudahan.
1: Sedang tak sadarnya. Anu hati sekelompokan di perawat.
0: Ayo, mudah-mudahan laki pulih Pak Jamber ya. Uli bisa banyak pantun balik kan itu.
1: Ah, ya.
0: Ah.
1: Ya, ada berapa itu rumah.
0: Iya.
1: Di sumbuh juga potong itu dua. Aku Pak Jamber.
0: Ah.
1: KBC. Tapi di Ronsen sini tiga kali Ronsennya rumah.
0: Tiga kali Ronsennya?
1: Tidak ada. Tidak ada mencari rumah. Penyakit tidak tahu ada rumah.
0: Ah, tentu kasih gak itu nah.
1: Ah, ya 10 kali kali itu.
0: Yo.
1: Tak tahu Pak Jamber mau waktu tu masuk makasih.
0: Atu kini bah rasu Pak Jamber.
1: Kini.
0: Ya.
1: Kini rumah lu nak makan rumah.
0: Makan nak mua leh. Atu dah bersih paru.
1: Iyo banyak. 10 kali sehari. Ya. Nah rasu ciri dia rumah lingkungan tu rasu ciri. Makan. Apa bandel mana kita perawat?
0: Apa bandel mana?
1: Kau macam bandel tak kau makannya di tibo dulu bilang tumbler rumah tumbe itu kita tibo main buat di dalam
0: main
1: nabu sekali.
0: Bandel apa kecilnya?
1: Nah ya. Terima kasih
0: Penyambar tu. Mudah-mudahan laki capek juga Penyambar tu. Nama makan lah.
1: Ayo Penyambar tak lagu
0: dia. Adilah Kinci tu lagunya. Jadilah jadi untuk Penyambar tu. Mudah-mudahan sudah mendengar lagu Kinci tu. Kau amus selera makan lah.
1: Ya tu lah. Makan boleh gapur
0: mah gitu.
1: Penyambar itu aja lo
0: mah. Itu aja jadi. Capek sih.
1: Penyambar salam pingsan, anak kerajuan di sini tahu.
0: Kerajuan. Iya kalau sedang.
1: Yo lagi kalau apa apa tu, batali juga dua rumah dari bawah sampai kate. Tangannya tadi lo, kalau batu ulang puing ilu.
0: Capek sih har Penyambar ni. Ya. Tu kami doan sama-sama kau di siko di langkit Sun FM capek sihat Pak Jambir hendaknya ambo makan selero. Tu. Jadi bisa
1: dalam tu rumah untuk kawan-kawan tu rumah ya nak bisa untuk terus menggunakan itu rumah.
0: Iyalah.
1: Awak ada hobi je. Jo aku mau ada lagi tu rumah.
0: Jadi Pak Jambir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih Pak Jambir ya. Maaf Putri Dubek ada dah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tu Pak Jambir. Patutlah Pak Jambir nak ado nampak-nampak anak. Nah, tiba-tiba Pak Jambir menelepon nak doa, menelepon nak doa pantun ni. Rupanya Pak Jambir masuk penataran kejap Pak Jambir tadi. Masuk rumah sakit sahabat lagi sau. Aku baru 6 hari di rumah. Yalah, mudah-mudahan capek sihat Pak Jambir ya. Di belakang Pak Jambir ku aduh Bang Musjaya. Halo, assalamualaikum. Langkis FM, selamat malam. Menghubungkan kembali. Bah jaringan ega. Agak payah jaringan Bang Mus mah. Lima Bang Mus sini kah. Di tangan Lawi. Dipotong dia adik lah. Halo Lengki Safe FM. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam adik. Apa khabar? Leh sihat saja?
2: Sihat saja Bang Rumah. Apa khabar Bang Rumah kau?
0: Alhamdulillah. Parik kenyang rasa ki murah. Tu lah.
2: Kalau ini kandang sakit murah, betul kan? Itu anak sampai.
0: Dicalik orang di hari di hari Sanjo. Orang yang sedang makan nasi. De adit kini ko lah tibo. Aboklah berpantun lain.
2: Pantun banyak keluar tu. Acak pantun. Pantun balik.
0: Mainkan dit.
2: Jalan-jalan ke Penang.
0: Jalan-jalan tarui. Tarui.
2: Enggak sampai tak ke Yaji.
0: Jadi
2: Tanjuran kita tetap menghibur kami selalu dalam hati kami semua orang.
0: Wah, hai padi semua orang ya. Tetap menghibur.
2: Mana lah Bang Rumah.
0: Oi, nak dua pantun saya yang kau dek ya. Pantun balega. Jika hari lah mulai sanjo. Matahari tabanam di ufuk barat. Jika adit alah bapantun di malam ko. Pantunnya rancak-rancak menghibur sahabat.
2: Itu patut sama rumah.
0: Iyalah
2: yo. Pantun balega.
0: Mainkan dit.
2: Rami pasannya orang batang kapeh.
0: Rami lah.
2: Batang kapeh berbuah durian.
0: Iyo.
2: Langis FM teman sejati tidak tak tergantikan kerana lain hanya Langit FM dan di hati.
0: Ah, hai. Mantap det Isabana tu ya.
2: Iyo, request ya bang.
0: Ah, apa request itu?
2: Request lagu Rayola.
0: Rayola ya, ah tua. Aju deh. Oh.
2: Judulnya
0: Rayola dari Istanbul.
2: Tak. Iyo, batin dan taluko bang. Batin dan taluko.
0: Favorit nah lagu ini kau dari Istanbul dari Rayola kau ya.
2: Ya lagu tu kan sedang viral naik daun.
0: Sedang naik daun bang indah.
2: Ah, indah. Walau ini tu satu hari dan lalu baru
0: lagi. Iyo.
2: Lagu batin dan terluka tu saya saja lo.
0: Iyo yo koyo. Ah, ah tuan.
2: Pakai jangan kita lagu tu.
0: Apa pasal? Aduh, bisa banyak nyanyi seketik ya?
2: Salam untuk Bang Mus Jaya. Adel.
0: Adel. Ha.
2: Nama Siti Mawo Kak Fazal.
0: Yup. Ha.
2: Ha. Ha. Ha. Rumah. Doain awak-awak kau sudah tenang kau bulan malam itu.
0: Woi jadi. Ha. Mudah-mudahan lancar sedolah adik ya.
2: Sama. Boleh. Yo amin. Ha.
0: Apa tu?
2: Begitu
0: request orang mah. Dua request sekali ya. Ah, aje pantun cik lain.
2: Pantun?
0: Ya, aje pantun cik lain.
2: Gabar-gabar jila mantasi.
0: Ais. Ah tu.
2: Anak dan mudo-mudo.
0: Yup, lambut.
2: Kalau radio lagi so, setiap daya dia udara. Minta dua lagu bisa tu.
0: Wah, hai. Ah, tu. Ah.
2: Ya. Ya lain dari lagu apa lah dari miliknya.
0: Ya tu.
2: Ovi Bristi tu nak?
0: Eh, bisa lah Anya.
2: Apa yang ada
0: banyak?
2: Ya. Oh. Ah, rancang Ovi Bristi.
0: Aku untuk apa batahan? Oh, kado dalam lagu tu jadi.
2: Yo, ada. Lagak.
0: Jadi.
2: Jadilah beko apa gapo ni beko ibu lo je
0: bang Mus Jaya. Jadi dia cepatlah. Ha. Yup, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dia. Kado dalam lagu ya. Ada kado dalam lagu. Ma bang Mus Jaya tadi. Ha, ulang balik bang Mus. Bang Mus sinyal tu apa? Menahan rindu. Menahan rindu sinyal. Minta dihubungkan kembali ya ta. Padahal yang terhubung tadi itu dihubungkan kembali. Bakal eh. Jadi kok bisa Bang Mus ulang balik telefon ulang lah. Kalau nak kita putar lagu dulu ni, baik kita balik lihat. Tetap di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: 91.2 Langkisar FM. Ha, anak itik warna itik lo liat. Ha, pulangnya dari Sanjur. Berbalik rumah berbalik lo liat. Masih di 91.2. Dan Bapak Tun silakan masuk kamari di 08237 ampe 1591. Halo Langkisar FM. Selamat malam.
1: Halo Langkisar, selamat malam Bang Roma.
0: Wah, selamat malam Bang Mus. Apa kabar, sihat saja kah?
1: Halo.
0: Ha. Halo. Ha. Sihat saja Bang Mus kah?
1: Nah, iko dari tadi stesen menunggu Bang Roma ni kok kabar kamu.
0: Ah, tadi lah terputih lah telefon Bang Mus, bako betul.
1: Jaringan mah.
0: Oh, jaringan ya.
1: Spani enggak randa malam tu, enggak galuk.
0: Oh, betul.
1: Iyo, aku lah tarang aku tinggi sinyal rancak sinyal balik ke rumah.
0: Betul.
1: Iya, itulah bapak tu pacu ni masuk. Ini lah gampang lah aku lah. Kecil tadi lampu jalur dua kecil tu.
0: Oh, betul.
1: Ah, kini lah. Ya, kini lah duit di rumah.
0: Alah duit duit. Ah, mulai pantun bang bos ya begitu. Iyalah, pantun balega.
1: Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Jalan-jalan ke Pasar Baru.
0: Yo.
1: Kembali songket berwarna biru.
0: Hah.
1: Selamat malam Bang Roma yang ditunggu. Teman setia pendengar setia 91.2.
0: Ha, satiok malam Rabu.
1: Iya. Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Selesai sumbayang dia tekain.
0: Yo.
1: Ambil berdoa menangis saja.
0: Nih.
1: Istana lape kerajo lain dan jangan lupa kopi sebalah yang dinikmati.
0: Wah. Kopi segale.
1: Ada kopi Bang Roma.
0: Iya, alun ya. Ada kopi tu.

0: pantun lah malah agak cik.
1: Haa, cik dah dua be, tiga.
0: Pantun balik je abang rumah.
1: Lambat tarik bang Mus.
0: Haa, orang Padang mandi ke pulau.
1: Yo.
0: Putu isian ni, Pak Ule kan. Anak dagang sakit di rantau.
1: Yo.
0: Hujan di langit, mamandikan.
1: Wah, aneh. Betul mana ya?
0: Itu mana kalau anak rantau, Bang Roma?
1: Ah.
0: Pantun balega, Bang Roma.
1: Mainkan, Bang Mus.
0: Laki bopuluh orang dari Pariaman.
1: Ah.
0: Membawa lamang, lama rasanya.
1: Iyo.
0: Nah, selesai sumbayang, dia sumbayang.
1: Ah.
0: Dima kita paduduk bagarako.
1: Ah.
0: Pantun balega, Bang Roma.
1: Mainkan tari Bang Mus.
0: Wah, pulang ke balai basamu-samu.
1: Iyo.
0: Membawa lado je boleh cuba dah.
1: Ah.
0: Oh, hidup basamu kita je sama.
1: Iyo.
0: Tantulah tanam di hati sana.
1: Ah. Di mana tu?
0: Iya. Pantun balega,
1: Bang Roma. Mainkan Bang Mus.
0: Ka ili sarangku dayung.
1: Ha.
0: Mau santak gala.
1: Ha.
0: Baris samo di Bali.
1: Yo.
0: Tara indah makan surang.
1: Iyo.
0: Kalau orang dulu kan suka makan karak lo mano.
1: Iyo, ma dulu tu ma dulu makan karak aja itu.
0: Orang memasak lah pakai magic kum ini mano.
1: Iyo. Ah, kan baik. Lah, nak do karak le ya.
0: Masak. Di zaman dahulu kita jo kayu api, kok kini main petik gas. Pantun balega moroa.
1: Mainkan tari Bang Mus.
0: Nah, singkara bukan kepalang elok.
1: Iyo.
0: Ah, tampak nandari bukit tinggi.
1: Ha.
0: Bukan karena rancaknya tampang, dek rancak budi kami lah jatuh hati.
1: Iyo mana tu?
0: Pantun balega, Bang Roma.
1: Agih, Bang Mus.
0: Haa. Pucat paku di pagar bilah.
1: Haa.
0: Tumbuh sarumpun di tapi tabek.
1: Yo.
0: Rancak laku di elok parangai.
1: Haa.
0: Manis terasa pandangan hati.
1: Wah, betul mana ya.
0: Pantun balega, Bang Roma.
1: Mainkan, Bang Mus.
0: Arang mudo membawa banta.
1: Hah?
0: Lalu bajalan ke Pariaman.
1: Hah?
0: Tasanjung hati bukan kepalang. Mencaliak sana nan rancak budi dan beriman.
1: Amin. Ah,
0: baik.
1: Betul mana ya?
0: Macam tu bang, nak mana mah? Pantun balik jam mana mah?
1: Mainkan Bang Mus.
0: Nah, pulau pandang jauh di tengah. Di balik pulau angsana. Hancur badan di kandung tanah. Budi baik tak kena juga.
1: Nah, mudah-mudahan.
0: Ayo kalau waktu lah sakit-sakit. Aku dibayar. Nah, pantun tak panjang orang makan itu. Ah, bukan tahu Cinadi ke masuk lo. Ah, tu kata tu ala pendek mau rumah.
1: Cinadi lah masuk tadi.
0: Ana masuk dia?
1: Alah.
0: Cinik dia.
1: Oh, Cinik lah masuk. Cinik
0: dah. Cinadi masuk tadi.
1: Oh, alun lain.
0: Ah, mau rumah. Apa lah kopi kat sekarang lu?
1: Uncun Nadi pi terlambat tadi.
0: Oh, Uncun Nadi tengpi tadi jo. Cinik.
1: Cinik.
0: Amu cakap tengpi jo Adit.
1: Iyo. Iya betul.
0: Aduh baik bantun tu Uncun Nadi je lu Bang Roma.
1: Acu lagi.
0: Ha. Ombak carocok sampai ke muaro.
1: Yo.
0: Pasir selido bukit barasi.
1: Ha.
0: Doa kami untuk Uncun Nadi di muaro.
1: Ha.
0: Mainan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur.
1: Wah, ha. Itu bang. Uncun
0: Nadi pandangan di malam kini kau Bang Roma.
1: Yo, mudah-mudahan.

0: Oh, aduh, jarum nan patah.
1: Yo.
0: Dan disimpan di dalam peti. Ha. Kok aduh kartu nan salah tadi? Ya, disimpan di dalam hati.
1: Tu ah. Alah sampai Bang Mus di lubuk min turun.
0: Ah, bawa rumah.
1: Lah sampai Bang Mus di lubuk min turun. Ah. Ajan lah jan lupo membali sagu.
0: Ya.
1: Ala panik Bang Mus berpantun. Kini dia boleh minta lagu.
0: Wah, lagunya dari Yona Irma Bang Roma.
1: Judulnya
0: Anak Tiung.
1: Anak Tiung. Tiba Junadi sekalian.
0: Aku lama ya. Anak Tiung si burung Tiung.
1: Iyo, tua. Alah salam salam lah, salam salam.
0: Ini bisa dua Bang Roma.
1: Iya lalu dari siapa ni kau Renima?
0: Tidak dia pulu dia serib dulu.
1: Jadi, anak tuh, anak Tiung dari?
0: Dari Mak Kono Bang Roma.
1: Anak Tiung.
0: Mak Kono gua judulnya Pantun Jando.
1: Pantun Jando. Anak Tiung tadi siapa?
0: Yona Irma.
1: Yona Irma ya. Anak Tiung.
0: Aduh Bang Roma.
1: Alkawi sekonya
0: anak Tiung. Anak Tiung burung Tiung, goknya ditahan kayu mati.
1: Hei. Aduh anak Tiung. Aduh anak Tiung, kau dari Alkawi kah?
0: Alkawi. Dari iya. Rumah aduh dirilis.
1: Alkawi yang lagunya punya lagu ah.
0: Ya, kau aduh ya, Alkawi jadi yo.
1: Alkawi
0: jadi. Panan aduh sen.
1: Yo.
0: Papan dengar.
1: Yo betul ah. Anak acik lain tadi.
0: Mak Pono, Pantun Jando.
1: Pantun Jando, pagi-pagi tu lagu Bang Mus.
0: Tapi gitu, mana gini mau pantun, Bang Romadi. Pagi tu lagu, mana gini pantun lu, Bang Romadi.
1: Jadi. Assalam-salam lah.
0: Assalam-salam dulu. Untuk Bang Roma yang ada di studio ala Kiso FM, semoga sehat selalu berserta keluarganya. Buat Ayah Ferdi, juga Ayah Safira. Pak Jamber yang lagi sakit semoga cepat sembuh Pak Jamber ya Bang Roma.
1: Amin yo cepat sembuh amin.
0: Sudah tahu gitu semoga pasti Pak Jamber setiap disenggol jarang menelepon Bang Roma.
1: Itu kira sedang sakit nih kawan.
0: Tahu di radio lagi so gua tahu tuh. Itu dapat informasi nah itu Bang Roma ya.
1: Iyalah.
0: Itulah semoga tahu gitu. Semoga kita mendoakan capek-capek Pak Jamber.
1: Sehat
0: selalu seperti biasa bergabung kembali amin. Di Radio Langkisau FM.
1: Bisa pantun banyak-banyak kan itu.
0: Iya. Buat Putri Lubet, apa Oga. Lagi buat Putri Malu, Mama Naila. Apa Faisal. Mama Puja, Bunda Sia.
1: Iya.
0: Buat Adit Ganteng dari Padang.
1: Iyo.
0: Juga buatnya Arif, Ayah Dila.
1: Iyo.
0: Uncu Nadi di Morupainan. dan seluruh kru Langkisau FM yang bertugas dari pagi sampai malam hari ini. Disalamkan semuanya dari rumah.
1: Jadi, sampai Bang Mos.
0: Dua sekitar, banyak pantun terakhir lu.
1: Iya, ada pantun terakhir ya.
0: Iyo lah, baik tak Bang Roma kau. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi Bang Roma. Aku leh aduh, aku akan tu panjang. Aku tu sambung balik Bang Roma. Burung Irian Bulan Cendrawasih Bang Roma. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Musaya ya. Di belakang Bang Musaya tadi satu tubulut ya kan. Boleh durang balik ya. Saya nanti bo tadi tu. Yo, sahabat yang kisah di masa jauh berada. Ada Pak Faisal tadi. Pak Faisal boleh durang balik Pak Faisal. Tadi masih berlimpik ke lombang kan. Ini kalau berlimpik tu tak bisa dah. Harus cik-cik masuk. Sampai lain-lain kau mana telefon langsung telefon kamari ke 08237 ampe 1 ampe 591.

Jadi sampai lagi so di masa Jawa Barat do, Pak Faisal, kami imbau sekali lagi untuk Pak Faisal ya. Untuk nadi tadi nana kabagabuang sebelum isa terlambe, boleh bagabuang untuk syalai Bunda Sia nan jawa di Sia ya. Untuk sahabat-sahabat nan lain ya. Adik tadi alah ya. Alah. Alah adik tadi kita. Boleh adik kau pulang sekali lagi adik boleh jua ya. Untuk Unchuanek kau pulang sekali lagi saja. Sahabat nan lain Mama Puja, Pak Jamber tadi alah request lagu aja. Nak taluk Pak Jamber berpantun dia. Terfikir pantun dia Pak Jamber dah. Pak Jamber siap keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan Pak Jamber sihat-sihat selalu Pak Jamber ya. Sihat-sihat selalu. Yalah sahabat, kita putar lah call juga nak diwang dulu untuk sahabat lagi sahabat spesial dari Mus Jaya tadi di Kincir Salido. Jangan kemas-kemas sahabat di Siku Bajo di 91.2 Langkisau FM.

0: ado jando mati lakinya. Coba ah. Kadi pabini, kadi pabini banyak anaknya.
1: Eh, nyo banyak anak tu banyak rasa ki tu mah.
0: Ado jando, ado jando manis senyumnya.
1: Ah, muka suik.
0: Indak kadi pabini, indak kadi pabini tak bayang juo.
1: Ah, lagi mabuk jando.
0: Buah duku,
1: ah.
0: Buah duku jo buah manggis.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
0: Dimakan urang, dimakan urang di hari sanjo.
1: Aduh,
0: siang jo malam, siang jo malam marayu nak gading.
1: Ah, apa masalah?
0: Kironyo dape, kironyo dape nan jando juo.
1: Hahaha.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Percaya.

0: 91,2 Lengkisah FM. Sahabai babalik, kita balik sahabat Lengkisah ya. Masih di Pantun Balega. Kita sambui uncu kita, uncu Nadi. Halo Lengkisah FM, selamat malam.
1: Malam rumah.
0: Aha, tak lambat uncu selangkah tadi. Dipotong dek uncu
1: endek.
0: Aku lah tiba lu giliran uncu Nadi kau. Baiklah pantun kat sakit kat seci. Kau
1: boleh.
0: Ayo, mainkanlah pantun uncu Nadi. Mainkan pantun uncu.
1: Ya, itu aku boleh kasih dia aku dalam pulau
0: ah. Ya.
1: Yo, dia tu bagan ah dalam pulau.
0: Ah tua. Alai-alai tabang kalai.
1: Ya. Ya, lu jangan kalai.
0: Ya.
1: Tak boleh tinggu-tinggu.
0: Yo.
1: Abang tu pun kamu dalam kalai tinggal di dalam pulau.
0: Ah tua, tu ulang.
1: Ayo, apa perak pengen perak?
0: Yo,
1: apa balikan dari jauh?
0: Yo lah.
1: Apa apa indah, apa mana indah, apa hancur terlalu.
0: Ah.
1: Baik perak baru kadang ngepandang.
0: Yo.
1: Ki baru orang banyak yang kadang curang.
0: Wah.
1: Jatuh langsung ke jurang pulau.
0: Yo lah.
1: Baik perak baru no kadang badan.
0: Ah.
1: Sesaru orang banyak lagi tanggung.
0: Jadi tanggung
1: lah dirasakan dulu. Aku itu di rumah tu.
0: Yo jo.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Kau nasib lah eh.
0: Nah.
1: Kau boleh kasih cuma kira dong.
0: Yo.
1: Kau kepunjung-punjung tu.
0: Iyalah.
1: Dari kasih kata yang lah kadang. Nasib dulu di buruk untung tu.
0: Den, den, den, den.
1: Apa aja itu rumah tu?
0: Baca itu tu jo.
1: Yo malang lah. Nah, nah,
0: yo. Yo malang.
1: Ya. Yeah. Apa ada kasih sama apa gombak? Yang selalu yang hijau.
0: Yo.
1: Ibu hatinya nak kata ombak. Ombak babu ini nak kata ombak
0: ini. Nende. Betul mana punya ombak ya?
1: Ya. Itulah ujung barang ujung. Ya lah malang nak siambai-ambai.
0: Ha. Ombak nak kali.
1: Ombak tiba.
0: Yo.
1: Yo bedo bawa nang salai. Tapi yo apa nyambungnya?
0: Jual lah di sambungnya.
1: Baru malu.
0: Yo lah.
1: Tak ada sana si si beri.
0: Yo jo.
1: Yo. Ba.
0: Ha. Baca.
1: Yo dipandang pandang lah. Yang dipandang lawi lawi jo.
0: Yo.
1: Pandang. Ibu si balalahan.
0: Ha.
1: Usah lagi sambil-sambil iyo, iyo menanggung perasaan.
0: Iyo menanggung perasaan.
1: Ada, jadi rumah lah. Ada, lewat lagi. Bagaimana kan lagi lama kan lagi ini berdua.
0: Ayo, lama, tapi patang pilih lagi.
1: Ya, sudah menerik tadi. Tahu, sudah menerik. Patang. Patang pertama baru.
0: Oh, iya.
1: Karena aku malam aku dijang.
0: Makan ke mana pun nak lihat.
1: Kau ni tak nak rumah kau dah masuk lah
0: ni. Wah, mudah-mudahan kau pembuka pintu rezeki ke mah.
1: Ya, ya, ya. Kau hampir ke siasat rumah kau tu.
0: Ya, tu.
1: Ya. Kita itu balik.
0: Ah, tu lah.
1: Tembak yang rumah kau ni orang sem.
0: Ah.
1: Awak tembak yang rumah kau kena tumpu. Awak tembak kau ni orang sem. Semua membuat jadi babu tu semua jawab membuat main tak mengasal.
0: Isa mana tu? Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ini pulau awal ini pulau babi ya mak.
0: Ayo tu.
1: Ombaknya jalan menjalang. Pakai tu kita kena tengah bini tak awal musim panjang.
0: Amin mudah-mudahan cua.
1: Ah cua. Itu kena pek ya.
0: Yo yo yo.
1: Maka apa namanya kesenjangan jadi.
0: Baca.
1: Kalau salah sah.
0: Yo.
1: Kami sejauh maju sini.
0: Yo.
1: Kalau dapat lo kau penyiasa dulu ni kami tak kembali.
0: Akan itulah.
1: Kini tiu lah.
0: Yo. Di kami nak kembali kan itu.
1: Yo. Ya awak di tiu mak.
0: Nah banjo.
1: Yo. Ibu pasti panggung ini.
0: Yo.
1: Tangan terjamu ini sudah orang.
0: Ah.
1: Banyak banyak datangnya ubik yang banyak bertamu ke sana.
0: Dan tu iyo.
1: Iya itulah. Nak taluk ya ya ubik ubik ada.
0: Nak taluk dan cuma nak taluk tu.
1: Taluk tu. Nunggu besok kasih kurang lalu ama.
0: Iyo cuba cenco.
1: Ya. Panjang pasti kalau panyu.
0: Iyo.
1: Sudah menjalo dah sekarang.
0: Iyo lah.
1: dia pandai malah diongkan.
0: Ha.
1: Dia ambil dua kaki kadang lalu.
0: Yo.
1: Ya, mah, buat awak ke sama seorang.
0: Mah, kindak.
1: Tak pasuk kini, mah, dan orang diongkan.
0: Ini, ini. Tak pasuk. Dia
1: nak sadia, mah, sadia.
0: Sadia, cowok sadia, mana?
1: Sadia.
0: Boleh nak, ya, waktu dengannya.
1: Ya, itu ya.
0: Yo, jo.
1: Ah, dia, mesti, mah.
0: Apa, ya, cowok?
1: Ya. Kita berkira, kita budang.
0: Yo.
1: Sampai tak pusing menuju.
0: Ha.
1: Ya lah, kita berkira, memang kita awak menuju.
0: Iyo, sawan hari, jo. Ni nak hitam tu nama ni ha?
1: Yo bai yo. Kalau buat sama tu nama tu yo bai yo.
0: Iyo.
1: Iyo.
0: Tu ni.
1: Awak ingat saya nak kisah nak seorang anak kemal lambar tu.
0: Ha.
1: Kita nak menamu si cabai-cabai.
0: Yo.
1: Makan setahun je wala nak.
0: Ha.
1: Pandangan didik kandung habis-habis.
0: Ha.
1: Kami berdua di sana.
0: Ah, lagi berdua sana. Ah, lagi
1: ya, berdua. Lagi berdua je.
0: Berdua je.
1: Berdua je.
0: Andai.
1: Lagi beratus, tinggal berdua je.
0: Lagi berdua je kan lagi berdua.
1: Ya. Api-api 1001.
0: Ah, tu lah.
1: Angkut satu buku balasang.
0: Yo, tu.
1: Ini dia haji yang tersuju. Kami berdua semua kadang.
0: Semua kadang lah, ya. Lepas berdua sana, semua kadang lah.
1: Semua kadang lah,
0: yo. Yo, yo.
1: Semua kadang lah, tu semua kadang lah, ma.
0: Sama ada jadi tu.
1: Aku lah rumah.
0: Iya tu.
1: Kerana hari yang banyak saat.
0: Haa.
1: Ah, itu apa kan dulu. Sepat pendek dari tu aku.
0: Apa tu?
1: Haa iya. Boleh ada semua di ladang.
0: Iya.
1: Boleh awak menumpang mandi.
0: Boleh.
1: Boleh ada semua di sama panjang. Hari Selasa. So kita bertamu sekali lagi.
0: Haa insyaAllah tu lah.
1: Haa tu lah. Boleh minta lah pada pendua pula.
0: Iyo.
1: Saya selalu. Saya selalu.
0: Amin.
1: Di luar kota yang risau. Iyo. Masyarakat yang banyak ni. Menengah-engah lagi risau. Dah ambil salam ke sadonya tu, Mak.
0: Dari Uncu Anik. Uncu Nadi, ya.
1: Pertama sekali untuk rumah dulu.
0: Untuk rumah dulu. Untuk salai.
1: Iyo. Saya tak selalu juga. Selamat itu terang bagi sebelum hari malam.
0: Iyo. Amin.
1: Ini hari yang ada. Hati-hati mula. Dia sampai kancang mana.
0: Iyo, iyo, iyo.
1: Terang-terang. Tiba responnya malu. Sini tu hari tak buruk. Tentu, ha.
0: Iyo, iyo. Betul.
1: Selanjutnya kepada apa jander yo kita juga yang janji kepada yang padi yang setia terusan dan cari kepada usda ya
0: gua
1: dah umpannya di sini gua
0: yo yo
1: lancar yo ya punya dah usah yo
0: lancar lancar amin
1: kepiting boleh tak lape ya ini pengadang ni
0: kepiting dulu buat dua batu.
1: Kepiting itu barang apa lah? Nah, barang mobil lah. Nah,
0: iyo.
1: Kita tak tanggung lagi
0: lah. Tak tanggung lah.
1: Iyo kepada Pak Oga di Tanggo lah.
0: Iyo.
1: Baiklah di mau pasang. Iyo kepada kamu nak kenal awak. Nak lupa, nak mahu lupa. Dah mau aku jauh.
0: Iyo. Sudah ya.
1: Papuja, Limalu, Sudah Kia. Sudah rame.
0: Ya.
1: Dan juga kepada anggota yang susung ni juga. Adil. Siti. Mak Uwo. Ya. Bino. Tadi saya memang ikut sama siapa tadi ya. Yang ting.
0: Ya.
1: Siang tadi. Lepas siang tadi.
0: Oh ya.
1: Dan juga kepada siapa pun. Saya ajik ke di Padang. Sisi saya boleh capit dong selalu ya.
0: Ya. Amin.
1: Hari kepuaso.
0: Ya. Hari kepuaso.
1: Ya, jadi sebalik itu kalau ada salah jangka. Kecik ni tak orang. Ya. Kita kecik kan tak kecik kan.
0: Ya.
1: Hari ni capit tangan kejambungkan capit kaki kita langkahkan. Dari jauh aku ambil tak maaf lagi batin.
0: Oh, bau sasur lagi dia tu lah.
1: Ya, saya kepuaso dan alam orang kita ketimbul lagi.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Jadi dari sini tu disampaikan dalam. Semua keluarga dan sisau SM 9102 selamat sihat tanpa halangan.
0: Amin.
1: Satu nila umur panjang.
0: Amin.
1: Cuma.
0: Alagu tu ko.
1: Alagu apa lah?
0: Atau.
1: Sudi lalikin.
0: Lalikin kanyan
1: tu. Lalikin kanyan tu.
0: Tu. Jadi.
1: Boleh jadi kata putusan kau tambah lagi nak balik lagi.
0: Jadi. Nak kebedaan tu Cunadi nak lah.
1: Hello,
0: yo, terima kasih Cung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk Jun Junadi kan. Setelah sekian banyak mencoba. Tuah, tiba adik sekali lain. Halo, assalamualaikum adik. Langkis FM, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Langkis FM, selamat malam.
0: Banyak adik?
2: Ya. Banyak baru mah salam balik untuk Junadi yo.
0: Yo.
2: Pantun mana?
0: Mainkan. Ada untuk Junadi pantun kau.
2: Jalan-jalan pak, jalan-jalan ke kota Sulanti.
0: Iyo, jalan-jalan.
2: Tak lupa membeli kado. Lagi FM teman sejati. Lagi FM tahun depan jayalah di udara.
0: Amin.
2: Balik ke rumah.
0: Balik dek. Gio, pantun boleh ga?
2: Mainkan penyiar.
0: Anak gadi pakai karuduang.
2: Yo.
0: Bajalan di hari sanjo.
2: Yo.
0: Selagi ada adik bagabuang. InsyaAllah selalu jaya 91.2.
2: Betul sampai.
0: Iyo.
2: Pantun balengo.
0: Mainkan dek.
2: Jalan-jalan ke Balai Selasa.
0: Tinggal
2: sebentar ke pasar terusan.
0: Iyo.
2: Lagi FM tidak jaya. Teman sejati adalah lagi FM tidak tergantikan kena lain lagi FM. Jayalah di udara.
0: Jadi dek.
2: Kepang.
0: Ah?
2: Tambah request je.
0: Apa lagu dia dek tu?
2: Request. Orang yang lah tapi kata luku.
0: Lepilah tadi.
2: Apa salah Sri Payola lah cinta di balik kaluduang.
0: Tunjuk. Sri Payola ya. Cinta di balik.
2: Cinta di balik kaluduang.
0: Cinta di balik kaluduang ya. Kita lihat dia.
2: Boleh
0: sama pasukan lain kau. Boleh mana nak kawinan tu adik tu dah?
2: Iya. Elok mana warna rumah ni wah.
0: Boleh. Mainkan.
2: Jalan-jalan ke SMK.
0: Yo, mengadil ke SMK.
2: Hingga semata ke Sagu.
0: Boleh Sagu.
2: Kalau radio lagi FM, tak ada mudara, tak ada mau makan selero.
0: Bunde, itu mana yo?
2: Sampai lagi FM, alat teman sejati bagi kamu.
0: Teman sejati enggak tu?
2: Ya, boleh warung
0: mah, iya. Jiko adit pai kapakan. Jangan lupa pakai helm.
2: Yo.
0: Jiko adit nak namu makan, dengarlah Langkisau FM.
2: Itu boleh helm.
0: Iyalah.
2: Pantun malaga. Kami pasanya orang terusan.
0: Yo.
2: Enggak sabanta. Ke Jakarta.
0: Iyalah.
2: Nangis FM, jangan bingung, jangan bimbang. Radio Bong online, Nangis FM bisa didengar dimanapun dan kapanpun.
0: Din kapanpun.
2: Yo, pantun mereka.
0: Mainkan, adolek ya.
2: Rami pasanya orang. Dalam terusan
0: Rami.
2: Sehingga sabata membali limau mani. Langis FM jaga di udara. Langis FM, Langis FM tetap selalu di hati. Panjangnya kami selalu.
0: Wey.
2: Padi. Semua request dua cik datang pada ada dua lagi ke lagu. Ah. Ah, cik dari apa lah?
0: Terima.
2: Dari bangun panas, bangun kita bangun nagari.
0: Di kita bangun nagari tu alah taputa leh.
2: Alah puta-puta. Eh. Ah, lagu apa saya lah. Dari milingnya Ratu Sikumbang.
0: Ha.
2: Ratu Sikumbang judulnya.
0: Judulnya
2: Malaria Tabiang.
0: Malaria Tabiang. Jadi. Siap.
2: Lagi dia lah. Ha. Ini video saya minta.
0: Hai jadi.
2: Oh, apa kata tu sampai ni lagi sawah. Eh. Kau matu juga saya, kau matu juga mengantuk. Ah, besok kita sambung untuk
0: mereka. Ah, jadi. Terima kasih adik ganteng ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tu sampai lagi soal adik ganteng ya. Jadilah kau ada ratu anak balai je di bawah ya. Jadi sampai lagi soal di masa jauh berada kau ada nana masih ni request lagu masih ni buat pantun. Kita tunggu dua detik lagi. Satu. Dua. Habis. Sahabat Linggit So, terima kasih sahabat ya. Dan lah bergabung dan lah berpantun malam kini kau. Nah, di 91.2 Linggit FM dalam program Pantun Baliga edisi 6 Oktober 2026. Terima kasih banyak sahabat sadonyo. Tibulah kita di penghujung acara kami itu. Kita sampaikan salam-salam sederhananya untuk sahabat Linggit So dari Sabang sampai ke Merauke. Nak mendengarkan Langkis FM malam kini ko, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kini Roma pamit undur suara dulu sahabat ya. Ko diputar lagu sudah ko. Lagu-lagu nan mentap ya, untuk sahabat Langkis so spesial. Spesial serpu martabak. Spesial. Buruan Edian Buruan Cendrawasih sahabat Langkis so barangkali. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Limpainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali di liputan berita malam edisi hari ini 6 Oktober 2026 bersama saya Rio Kibo.

Kami sampaikan sahabat informasi terkait update Porprov Sumbar medali PESEL tembus 16 gulat sumbang 5 medali. Perolehan medali kontingen Kabupaten Pesisir Selatan terus bertambah pada pekan olahraga provinsi yang ke-16 Sumatera Barat hingga Selasa 6 Oktober 2026 siang. Pesisir Selatan telah mengoleksi 16 medali. Ketua Bidang Pertandingan KONI PESEL Wawan Kurniawan didampingi Budi Indra Ruslin mengatakan 16 medali tersebut diantara

antaranya disumbangkan cabang olahraga taekwondo sebanyak 8 medali. Rinciannya 2 medali emas, 2 perak dan 4 perunggu. Kemudian pentaki menyumbangkan 2 medali, yaitu 1 emas dan 1 perunggu. Sementara gulat meraih 5 medali, terdiri dari 3 perak dan 2 perunggu. Medali lainnya sahabat disumbangkan cabur sepak takraw, akuatik dan sambo yang masing-masing meraih 1 medali perunggu. Terpisah sahabat, Ketua KONI PESEL M. Adli mengapresiasi perjuangan para atlet kontingen pesisir selatan yang telah bertanding, dan ia juga meminta atlet yang masih berlaga untuk memberikan hasil terbaik. Sementara itu sahabat, Wakil Kontingen Pesisir Selatan Indra Niawati mengatakan Pesisir Selatan sedikitnya menurunkan atlet pada 41 cabur pada Porprov Sumbar ke-16.

Semenjak Sabtu hingga Selasa, medali pesisir selatan telah disumbangkan 6 cabur. Dan ini akan terus masuk update. Tim KONI terus melakukan monitoring. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan berita malam edisi hari ini. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini sahabat. Saya Arya Kibo dan segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.